0: para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit.
8: Ada yang disampaikan maaf, Pak. Keluarganya mungkin, Pak. Ada yang disampaikan maaf,
7: Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP PAN, Pak.
9: Ada permintaan maaf.
8: Ada aliran uang ke PAN.
9: Pak, ada permintaan maaf.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh SDM dan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di bukan kita berbakat di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi pertanyaan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian. Ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisi.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan Khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
16: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
17: Otomatis akan terjadi percepatan dalam meningkatkan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
18: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
20: Saya sebagai warga sangat berharap yang bawa program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan pendekatan baru dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran
4: bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan,

0: Teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ada kolewa mengkoda jiwa. Yang dipikir-pikir kamu barang pegawaian sing didadek no lantaran golek rezeki arep ora didadak no abot lanangel apa manen dadek no awak dewe ngeresula mula dong lakoni sawi dining gawean adi dasar niat golek ayem nanging niat ono kan diapik lan ikhlas. Ada golek wah.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Semangat pagi, balik lagi, lanjut terus sampai nanti jam 9 bersama Mita. Jadi jangan kemana-mana, nanti Mita juga bakal bacain deh WhatsApp kamu yang udah dikirim ya di 0882 135 135. Pagi kamu, Ham.

Sebanyak 130 peserta mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kota Magelang 2026 yang digelar di Pemkot Magelang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kemenak Kota Magelang di Ruang Adipura Kencana, Sitda Kota Magelang, Selasa kemarin. MTQ tingkat kota ini menjadi ajang menjaring kori dan koriah terbaik sekaligus meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Sebanyak 130 peserta tersebut mengikuti 9 cabang musabaqah dan meliputi tartil anak-anak 18 peserta, tilawah anak-anak 18 peserta, tilawah remaja 15 peserta, tilawah dewasa 11 peserta, hifzil 1 juz 18 peserta, hifzil 5 juz 10 peserta, dan hifzil 10 juz 10 peserta. Kemudian ada kaligrafi hiasan ya 16 peserta, dan kaligrafi dekorasi 11 peserta. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Magelang Tugono mengatakan MTQ bertujuan mendekatkan umat Islam dengan Al-Quran, baik melalui membaca, memahami, maupun mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita menegaskan penyelenggaraan MTQ memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar ajang perlombaan. Larsita juga mengajak seluruh peserta menjadikan MTQ sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Selamat pagi, terima kasih. Aduh, belum kebaca ya Mbak Hera. Pagi Mbak Hera, semoga pagi ini semangatnya luar biasa ya. Sekuntum bunga Kamboja. Wah, apa ini? Oh, lagunya. Kirain mau pantun. Iya, kalau gak ada ganti lagunya baras suara aja deh. Okay. Salam aja buat semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM, buat Mita Mesiaran. Okay, makasih. Mas siap-siap untuk aktivitas yang Mbak Yuli Hera di Potro Bangsan. Halo juga buat Eyangi di Poyono yang ada di Moon Island. Lagunya Ariana Grande. Hehe ya. Salam buat semuanya aja deh. Okay. Pagi juga Pak Herman. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna, dan semua pendengar Radio Magelang FM ya. Thank you banget, ada Theo juga nih. Selamat pagi Theo. Lagunya ditunggu juga ya, Terbuang Dalam Waktu. Wah, ini cocok sama Mbak Yuli Hera dari Baras Suara. Yuk, thank you juga buat Susi yang ada di Ganten. Halo-halo, pagi-pagi. Yoi, halo juga untukmu. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, Mbak Nungki, juga untuk Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya semuanya. Okay, selamat pagi aja dan selamat beraktivitas. Apanya dong yuk? Miki Zia dan Zara.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan Kesehatan Rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rokok elektrik bukan alternatif yang lebih aman dibanding rokok konvensional karena berpotensi meningkatkan risiko penyakit tidak menular sekaligus membuka celah penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan anak dan remaja. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Hari Anti Narkotika Internasional 2026 di Jakarta kemarin. Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, salah satu mandat utama pemerintah di bidang kesehatan adalah meningkatkan angka harapan hidup masyarakat sekaligus memperpanjang usia hidup sehat. Ia mengingatkan penyakit stroke, jantung dan kanker masih menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Ketiga penyakit tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kebiasaan merokok. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Arioseto, mengatakan penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika merupakan ancaman baru yang harus diantisipasi bersama. Menurutnya, meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja ditambah kemudahan modifikasi cairan dengan berbagai zat psikoaktif menjadi tantangan serius bagi upaya pencegahan narkotika di Indonesia. Ia menegaskan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sehat, semangat selalu sahabat pendengar. Untuk pagi hari ini, Mita akan sampaikan info perakiran cuaca Kota Magelang dan Jawa Tengah ya, sekitarnya dari BMKG tentunya. Kita awali dari Magelang. Hari ini berawan, suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 93%. Dari BMKG tentunya. Kita awali dari Magelang. Hari ini berawan, suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius

ke Wonosobo ya sahabat pendengar ya. Wonosobo ini cerah berawan dengan suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64 hingga 98%. Oke, Purworejo. Yeah, Purworejo ini cukup cerah berawan juga. Kebumen juga sama, suhu di kisaran 20 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kota-kota lain di Jawa Tengah, Salatiga, Demak, Semarang. Oh, hari ini cukup cerah ya. Solo, Surakarta juga cerah. Jadi, ya, alhamdulillah begitu ya. Semangat beraktivitas di pagi yang cerah ini. Baik, tetap bersama Mita di Semangat Pagi sampai nanti jam 9. Oke, kita akan ketemu dulu bareng Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Pakai lagi gak sih? Iya dong.

kesehatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai.

menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya, jika kebaikan yang kita peroleh, kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono mendorong ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Hal itu disampaikannya dalam sesi retreat pertemuan ke-59 Menlu ASEAN di Manila, Filipina kemarin. Menlu Sugiono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapsiagaan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan ASEAN dan menyelesaikan berbagai tantangan kawasan melalui dialog, keterlibatan konstruksi, serta cara-cara damai. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Masih semangat pagi bersama Mita di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Jam 9 nanti jangan geser juga, tetap stay di 103,5 Magelang FM karena ada rekan Vita yang akan temani di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Lagu-lagunya pop Indonesia tahun 90-an. Jadi yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 90, tetap aja gandeng Magelang FM ya. Kak Ich, apa kabarnya? Kak Ical ya, terima kasih banget untuk kebersamaannya. Kak Indri, okay. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Lancar, berkah, barokah selalu deh aktivitas di hari ini. Oh ya, Mbak Murni tadi terima kasih. Kabar baik juga selalu ya. Lagunya habis ini deh. Buriono, terima kasih di Dudian juga. Salamnya buat Pak Herman. Mohon maaf lagunya sudah gak bisa Mita hadirkan karena waktunya sudah terbatas ya. Buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Pramono, Bu Tuti, Haryanti, juga buat Bu Endang Wahyu, semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas, lancar selalu rezekinya. Sehat selalu juga ya Bunda Riono. Pak Endro yang ada di Jogja juga terima kasih kebersamaannya. Sehat selalu juga, terima kasih, rezeki lancar, berkah, amin amin. Salam hangat selalu buat semua grup Merati dan semua kru Radio Magelang FM. Mbak Widya Sunaryo juga terima kasih banget ya. Mohon maaf tadi belum bisa kebuka soalnya WA-nya alias WhatsApp radionya ya. Salam-salam buat Mbak Indra, Mas Fuad, Mbak Murni, Pak Untung, juga Mbak Erna Dwi, Mbak Mur, Mbak Asna, Opa Oma ya. Lagunya besok lagi ya. Besok lagi yang lebih baru ya. Kak Asna juga selamat pagi, terima kasih. Ada Kak Nadine, oke, Oma Kenzo, Mas Fuad, Mas Supri, Mas Ambon, Mas Riko, juga teman-teman yang ada di grup My Family, ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas deh. Oke, terima kasih kebersamaannya. Mita undur diri dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Tetap semangat ya, rezeki lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, salam semangat ya. Dalam hati yang penuh sukacita bisa berjumpa lagi dengan sahabat pendengar yang pastinya sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya begitu ya. Wah, kalau lagi sibuk-sibuknya lagi lucu-lucunya ya. Nikmati produktivitas yang diciptakan oleh kita sendiri. Karena dengan itu akan mencegah dari banyak sekali kemungkinan-kemungkinan begitu ya. Yap. Seiring dengan produktivitas yang seimbang, ini sangat membantu mencegah penuaan dini loh sahabat. Jadi selain skincare yang mungkin saja selama ini sudah digunakan dengan beragam merek atau dengan beragam kualitas begitu ya, tentu dengan produktivitas jadi lebih happy gitu ya, lebih berdaya. Sehingga penuaan diri ini, penuaan dini bisa dicegah karena bisa menurunkan tingkat stres, memperbaiki kualitas tidur, serta memicu pelepasan hormon kebahagiaan yang baik untuk regenerasi sel tubuh dan juga kulit kita. Yap. Selain juga menggunakan sunscreen misalnya, kelola beban kerja agar kepala juga tidak sangat-sangat penuh hanya dengan pekerjaan saja, tapi seimbang gitu ya. Life balance. Ada work hard, ada play hard juga. Penuhan asupan air dan nutrisi ini juga sangat penting untuk bisa menangkal beragam radikal bebas. Yang mana kita juga sedang menghadapi dampak dari El Nino begitu ya, udara yang sangat kering ini, kemudian juga malam hari dingin. Ada beberapa mungkin yang intoleransi dengan suhu yang terlalu kering. Oke, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Sampai nanti di pukul 12 Vita bakal hadir dengan lagu-lagu era 90-an yang siap sekali ya untuk di request di 0882 135 135. Apa kabar buat Mbak Murni ya? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada Bunda Riono juga, Bu Ena Wahyu, Bu Indarto dan lain sebagainya. Sudah ada beberapa lagu spesial yang muncul tadi, ada Ebi Tri, Cintailah Aku dan Tri Utami Sesungguhnya. Kali ini Irianti akan membersamai aktivitas Anda. Irianti Erning Praja, wah di zaman yang hits banget ya. Ada Kamu dan juga Cemburu dari Atik CB, siap untuk didengarkan hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang.
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Yap, sahabat pendengar, pagi hari yang sudah produktif tentu saja di jam-jam 10 sampai 11 mungkin sudah jam-jam rawan untuk ada yang ngantuk, ada juga yang mulai harus mengisi kembali ya supply di dalam perut kita. Tentu lapar di sela jam kerja gak nyaman ya, dan gak bikin fokus karena kepala jadi terpecah. Sudah teringat bahwa rasa manisnya dari selai pisang misalnya, atau justru gurihnya dari camilan-camilan yang berbahan dasar keju begitu ya. Yap, rasa lapar di sela jam kerja memang sangat mengganggu fokus dan menurunkan produktivitas ya. Sudah mulai lirik-lirik apa saja sih yang menarik, atau mungkin ada sale atau big discount gitu ya. Tentu saja ini jadi mengurangi produktivitas kita. Energi merosot, bahkan otak juga akan mengirimkan sinyal lapar, lapar, lapar. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, justru bisa memicu

stres dan penuaan dini loh sahabat. Jadi buat yang suka nyemil gitu ya, ya ada baiknya pilih cemilan yang sehat gitu, agar tidak hanya sekedar terpenuhi saja hasrat untuk ngemil, tapi juga memberikan kebahagiaan bagi organ yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan loh ya, kacang-kacangan seperti almond dan kenari itu bisa memberikan energi yang stabil dan juga kaya vitamin E untuk kesehatan kulit. Bukan hanya kendaraan kita saja yang sesuai liquidnya begitu ya. Misalnya saja oli garden harus diberikan oli garden yang paling prima atau oli mesin yang paling oke gitu ya, sehingga kinerjanya jadi ringan ya. Sama seperti tubuh kita, jangan terlalu banyak cemilan-cemilan yang justru memperberat kinerja otak. Kemudian juga ada buah beri dan apel. Ini mengandung serat tinggi dan antioksidan untuk melawan radikal bebas ya sahabat. Termasuk juga yogurt atau Greek yogurt, Greek Yunani, yang tinggi sekali protein dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Usahakan bila tidak bisa sarapan begitu ya, ya di jam-jam Anda lapar pun ini sudah tersedia makanan yang memang pas untuk tubuh kita konsumsi begitu ya. Dan jangan sampai melanggar batasan. Ada yang tidak boleh garam, tapi cemilannya terlalu banyak garam yang tersembunyi di dalam satu keripik gitu ya. Oke, sehat selalu buat kita semua. Dan jam 10 nanti ya sahabat, Vita akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan anak-anak muda yang datang dari Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA. Baiklah kalau begitu, banyak lagu yang siap untuk Vita hadirkan, termasuk juga sahabat, kita ketemu dengan kolaborasi ya dari Dewa 19 yang mana saat itu menggelar konsernya dalam helatan 30 tahun berkiprah di belantika musik tanah air. Tangis Terakhir bersama dengan Ari Lasso yang merupakan single teranyar dari Ari Lasso dengan single berjudul Satu dan Tangis Terakhir ini spesial buat Anda.

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Hal itu disampaikannya dalam sesi retreat pertemuan ke-59 Menlu ASEAN di Manila, Filipina kemarin. Menlu Sugiono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dengan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapsiagaan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan ASEAN dan menyelesaikan berbagai tantangan kawasan melalui dialog, keterlibatan konstruktif, serta cara-cara yang damai. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

inspirasi keluarga, inspirasi kita semua ya, sahabat pendengar. Waktu memang berlaju dengan cepatnya ya. Sesaat lagi kita akan berjumpa dengan mahasiswa dalam dialog interaktif Talk About Mona Lisa dan Budaya versus Modernisasi. Di pukul 10 Anda bisa menyimak acara ini, dipersembahkan ya untuk masyarakat umum, pelajar maupun mahasiswa yang ingin memajukan budaya lewat ilmu komunikasi begitu ya. Nah, beragam perlombaan yang nanti bakal dibahas dan apa saja sih yang akan dirangkum dalam satu jam bersama dengan para mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Simak hanya di radio kesayangan Anda ini. Vita juga ngucapin terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada T5 dengan Kau dan juga beberapa lagu terakhir mengantarkan Vita untuk pamit undur diri dari ruang dengar 103,5 Magelang FM. Sampai jumpa di 103,5 hanya dari radio kesayangan Anda ini.

0: selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga diberkahi ya dalam setiap kegiatan. Sahabat pendengar, kembali dalam dialog interaktif dari ruang dengar Anda 103,5 yang pastinya juga bisa disimak melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Sahabat pendengar, kali ini Vita bakal mengajak untuk bisa ngobrol-ngobrol seru ya bersama dengan anak-anak muda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA, yang mana mereka datang dari Himanika ya. Ini merupakan organisasi wadah untuk para mahasiswa yang menempuh pendidikan di ilmu komunikasi. Himanika ini adalah himpunan mahasiswa ilmu komunikasi dari UNIMA Magelang. Bakal ngobrol seru seputar Mona Lisa atau momen dalam lensa volume kelima. Oke deh kalau begitu, langsung aja ya. Vita bakal mengajak serta beberapa ini teman-teman ya dari Himanika UNIMA, ada ketua umum dan juga ketua pelaksana. Boleh perkenalan satu persatu dulu. Oke, ya?
1: Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syakila, menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi UNIMA.
0: Oke.
1: Dan juga rekan aku ini kebetulan ketua panitianya atau ketua pelaksana Mona Lisa.
0: Pelaksana. Boleh perkenalan satu persatu dulu.
1: Oke,
0: ya?
1: Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syakila, menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi UNIMA.
0: Oke.
1: Dan juga rekan aku ini kebetulan

0: kegiatan Mona Lisa yang sudah diadakan berarti setiap tahunnya?
1: Iya betul. Ya, betul. Jadi kalau Mona Lisa sendiri itu acara tahunannya ilmu komunikasi. Jadi itu baik dari dosen, mahasiswa dan juga civitas akademika yang lainnya itu memang menunggu Mona Lisa. Jadi memang itu jadi gongnya kalau di
2: Mona Lisa itu event tahunan
1: betul.
2: Gitu.
0: Oke, kenapa jadi gong?
1: Karena itu tuh kita mengundang universitas se-Indonesia dan juga kalau SMA-SMK kita masih tingkatnya kedu. Kita mengundang mereka di perlombaan-perlombaan kita.
0: Tapi sedikit mengulas ya, Mona Lisa ini apa sih sebenarnya momen dalam lensa? Berarti segala sesuatu yang memang akan didokumentasikan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, boleh dijelasin Mona Lisa itu kegiatan apa sih?
1: Oke, jadi Mona Lisa sendiri itu ya tadi yang udah disebutin bahwasanya Mona Lisa itu acara tahunan yang memang setiap tahunnya tuh ada tapi tuh beda-beda temanya. Nah, jadi kalau Mona Lisa sendiri kan momen dalam lensa. Pada awalnya tuh kita terinspirasi sama lukisan Mona Lisa. Nah, tapi karena kita ilmu komunikasi yang kayak terbiasa sama kamera, terus kita harus fotografi dan lain sebagainya. Jadi kita sangkutin ke perihal-perihal yang ada di ilmu komunikasi. Kayak misal ada fotografi, ada videografi dan lain sebagainya. Nah, jadi timbullah itu dan juga sekarang udah volume. Jadi udah 5 tahun memang berturut-turut.
2: Iya, betul. Dari tahun ke tahun. Jadi setiap momen itu ada dalam lensa. Kita menyebutnya seperti itu.
0: Betul. Tahun ini tema yang lagi kita bahas juga dalam talk show Heritage Heroes, budaya versus modernisasi. Cukup menarik ini ya. Ini musuh atau partner? Karena di dulu di zaman sebelum era digital masif begitu ya, tentu saja komunikasi jadi lebih tidak secepat sekarang ya, yang mana setiap orang bahkan bisa jadi jurnalis. Setiap jempol bisa menyuarakan sesuatu tanpa filterisasi. Nah, ini bagaimana terkait dengan apa yang bakal kita bahas, modernisasi dan budaya ini, kenapa diangkat di tahun ini?
1: Bisa dijelasin Mayang?
2: Mungkin dengan tematika yang modernisasi vs budaya ini, kita itu menyangkut pautkan dengan lomba kita sebenarnya. Lomba kita itu ada lomba debat. Dan kita itu satu tema sama yang Heritage Heroes itu tentang kepahlawanan seperti itu. Kemudian kaitannya dengan ini, itu modernisasi itu apakah membuat budaya itu semakin hilang? Itu justru itu modernisasi itu bisa menjadi cara baru untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat. Kita mengangkat seperti itu. Dan itu yang akan menjadi semangat kita dalam mengadakan Mona Lisa Volume 5 ini dengan tema Heritage Heroes, yang bagaimana generasi muda ini mampu menjaga sejarah melalui kreativitas komunikasi. Seperti itu.
0: Ini juga jadi tantangan sih ya untuk anak muda ya.
1: Betul.
0: Apalagi
1: kan
0: kalian pasti diterpa beragam kecepatan informasi ya, yang kadang-kadang tuh rasanya udah kayak paling update gitu ya. Tapi sebenarnya ada budaya yang harus tetap dihargai, dijunjung tinggi dan juga dilestarikan. Nah, terkait dengan budaya dan modernisasi, banyak orang yang melihat bahwa udah old school banget gitu ya, udah ketinggalan banget nih ngomongin soal budaya. Tapi sebenarnya mengakar dari situ, modernisasi harus tetap bisa ya seiring dan juga menghargai dari adat istiadat setempat. Nah, gimana sih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengangkat tema ini untuk bisa menjadi gong di dalam Mona Lisa?
1: Kalau tadi dibicarakan bahwasanya tuh apa ya, budaya kita tuh nggak boleh ninggalin budaya yang ada gitu ya, apalagi di Magelang, dan khususnya kalau di Magelang tuh masih apa ya, Jawa nih gitulah, karena kan pakuneng tanah Jawa ya. Nah, jadi kita tuh juga mengangkat tema yang modernisasi versus budaya yang ada itu karena memang kita melihat bahwasanya kalau anak muda zaman sekarang itu tuh sedikit ya yang masih apa ya, kenal budaya. Karena kurang lebih itu mereka udah kayak taunya cuma media sosial dan juga apa perkembangan zaman yang ada. Padahal masih ada yang tadi dikatakan sama mbaknya bahwasanya memang akarnya tuh dari kebudayaan yang sudah apa ya, ada dari leluhur-leluhur kita. Nah, kita mengangkat itu juga karena pelaksanaan kita juga di BPKRI itu kan juga bersejarah semua, dan juga kita tuh menggandeng komunitas Melaku Magelang. Jadi mereka itu seringkali eksplor apa sih yang ada di Magelang, apa yang harus kita kulik dan juga sejarahnya. Jadi kita satukan di situ, ternyata modernisasi yang memang anak muda sekarang itu paham sama apa

0: budaya yang ada itu masih bisa kita satukan dalam event kita ini. Jadi kita mengangkat perihal tersebut.
1: Oke, menarik sekali ya. Di tahun ke tahun apakah tempatnya juga sama atau berbeda?
2: Berbeda. Kalau dari tahun sebelumnya itu di IKM Center, itu kebetulan di dekat dengan kampus satu kita yang di Tidar.
1: Baik. Untuk tahun ini kapan dan di mana untuk pelaksanaannya?
0: Oke, mungkin kita spill ya.
2: Spill.
0: Untuk pelaksanaannya sendiri itu ada di tanggal 25 dan juga 26.
1: Oke.
0: Ya. Jadi untuk 25-nya sendiri itu kita ada lomba-lomba untuk SMA-SMK dan juga ada explore. Kalau
2: dari
0: museum itu
2: Magelang ya, sama explore museum oleh petugas museum sendiri.
1: Ya. Seru banget itu ya.
2: Iya,
0: betul.
2: Jadi itu dalam peserta itu tuh harus kayak double-double job gitu loh. Peserta-pesertanya tuh harus bisa berstorytelling, terus di situ juga ada on the spot dalam lomba fotografi, konten kreator dan segala macam, dan dibimbing oleh Mlaku Magelang Explore Museum, seperti itu.
1: Oke, beberapa hari terakhir nih Vita juga sempat mungkin dapat informasi ya, di fakultas lain juga mengadakan lomba debating begitu ya. Nah, ini apakah juga memang sedang momentum eventnya untuk teman-teman dari fakultas ini mengadakan ini?
0: Iya,
1: perlombaan
0: betul.
1: Begitu ya.
0: Kalau di khususnya di Unima nih, karena kita tutup tahun tuh malah ada di Juli Agustus. Jadi memang kejar-kejaran. Iya, kejar-kejaran gimana caranya bikin event yang paling menarik, paling gong, paling dan kita juga menjadi salah satu apa ya, organisasi yang berlomba-lomba atas itu.
1: Oke, ya pasti ya, itu ada betul. Kompetisi di situ ya. Oh ya, berbicara tentang hari yang akan dilaksanakan adalah bentar lagi ya. Dalam hitungan hari
0: berapa?
1: Saja ya.
2: Tanggal 25 dan 26.
1: Apakah sudah terhimpun para peserta yang bakal mengikuti perlombaan yang ada di Mona Lisa ini?
0: Oke, kalau untuk peserta sendiri, alhamdulillah kita udah lumayan ya.
2: Lumayan sekali.
0: Tapi kita juga mengajak teman-teman semua, buat teman-teman SMA dan juga teman-teman universitas.
1: Masih terbuka ya? Masih.
0: Jadi ada perlombaan apa aja nih ya, Mayang?
2: Baik, mungkin aku jelasin mungkin dari yang tingkat SMA dulu. Dari tingkat SMA ini kita masih buka sampai tanggal 22 Juli.
1: Oke.
2: Itu mulai dari lomba fotografi, kemudian ada lomba konten kreator, kemudian ada lomba storytelling, itu dilombakan secara on the spot. Kemudian ada lomba debat, ini per tim, satu timnya 3 orang aja. Dan kita open sampai di 6 slot, 6 tim aja. Kemudian untuk yang universitas, kita ada lomba iklan kreatif, itu seluruh mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi sistemnya online, namun dipilih secara finalis di hari Minggu. Seperti itu, jadi langsung pitching ke juri di hari Minggu. Yang kedua itu ada news anchor. News anchor itu lombanya satu orang aja.
1: Aku bisa ikutan gak?
0: Waduh, langsung menang.
2: Langsung menang ini.
0: Juri aja sih ya.
2: Jadi juri aja.
1: Boleh ya, note ya nanti ya.
2: Oke.
1: Oke. Intermezzo. Ya, ternyata selain ini banyak banget ya. Yang tadi dalam benak Vita adalah Mona Lisa itu yang dari ilmu komunikasi hanya mengangkat seputar bagaimana untuk menyampaikan komunikasi ke satu orang ataupun orang lainnya. Ternyata juga bertumbuh dengan banyak sekali lomba.
0: Iya, betul.
1: Termasuk juga tadi ya tentu ini lapisannya banyak sekali ya. Termasuk juga bagaimana bisa menceritakan kalau storytelling dengan bahasa Indonesia atau
2: dengan bahasa Indonesia.
1: Nah, ini berarti hari ini terakhir banget ya?
0: Iya, tapi
1: sampai
0: kan
1: kapan itu jam?
0: Kalau kita sampai jam 12 malam sih, kita masih setia menunggu teman-teman ya, yang
2: kita
0: masih
2: setia menunggu, yang masih mau mendaftar boleh banget, kita masih open.
0: Iya, gitu.
2: Jadi kalian bisa langsung mendaftar aja.
1: Nah, terkait dengan konten kreator yang tadi itu apa? Terkait dengan filterisasi untuk bisa jadi final peserta final, tentu saja mepet nggak sih untuk bisa mengambil peserta yang paling bagus gitu?
0: Sebenarnya karena apa ya, kalau sekarang tuh peserta anak SMA, karena kita kemarin tuh sempat melaksanakan lomba
2: acara,
0: juga konten kreator
2: ya,
0: juga
2: dari acara Milan Ilkom yang bulan kemarin.
0: Nah, itu memang semua tuh udah punya jiwa-jiwa konten kreator, jadi kita malah justru dewan juri itu malah ini gimana ya, kita mau ngefilter yang paling bagus tuh yang mana, karena memang semuanya udah pada
2: bagus,
0: pede dan
2: bagus
0: juga
2: banget
0: tahu gitu loh. Kan sekarang kalau di TikTok kan udah tahu ya kayak gimana sih kalau ngevlog, gimana sih kalau jadi konten kreator. Nah, mereka tuh udah malah justru mereka konten kreatornya. Kita pun kalah ya, yeah, daripada teman-teman SMA itu.
1: Karena mereka udah praktisi ya.
0: Iya, betul.
2: Mungkin mereka udah punya basic di situ juga kan.
1: Oke. Nah, ini sedikit pertanyaan di luar dari tema ya.
0: Yeah.
1: Kan kalian nih dari ilmu komunikasi yang memang sangat masif sekali, gampang untuk mengakses segala kemudahan dalam fitur-fitur digital begitu ya. Bagaimana memandang radio saat ini yang mana sekarang juga kalian gunakan untuk bisa promosi Mona Lisa?
0: Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku walaupun banyak ini pandangan kayak, oh sekarang tuh lebih gampang dan lebih efektif kita pakai gadget. Tapi kalau perihal yang apa ya, dari dulu memang sudah ada dan juga sampai sekarang pun masih ada, perlu kita apresiasi dan juga perlu kita apa ya, masih kita gunakan gitu loh. Ternyata oh, masih berfungsi radio ini, dan ternyata pun kita juga merasakan feedbacknya. Yang sekarang kita ada di sini nih, alhamdulillah kita bisa membersamai teman-teman itu juga atas bantuan dari radio juga, dan juga ternyata memang itu perihal yang efektif sampai saat ini. Walaupun masih banyak pandangan yang memang lebih terfokuskan kepada HP atau televisi, tapi ternyata memang sampai saat ini pun saya juga merasakan feedbacknya masih terasa.
1: Yap, terima kasih banyak nih buat teman-teman Unima ya, yang juga menggandeng radio, apalagi sudah terintegrasi dengan media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. Oke, jadi sesaat ya, kita bisa dengarkan dulu mungkin satu lagu spesial untuk sahabat pendengar. Oke, atau jeda pariwara berikut ini, yang pasti sampai nanti jam 11 Mona Lisa volume ke-5 masih dibahas di Dialog Interaktif dari 103,5 Magelang FM.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: @gedaisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: kasih sobat pendengar. Talk about Mona Lisa dan budaya versus modernisasi. Ini menarik sekali ya, gimana caranya agar anak-anak muda zaman sekarang yang kayaknya tuh Gen Z tuh selalu dipandang sebelah mata gitu ya, yang disalah-salahin emang nih Gen Z gitu ya. Tapi bagaimana sih cara mereka masih memandang budaya itu tetap dijunjung dan dihargai, bahkan dilestarikan dalam event yang sedang dihelat ya. Ini menjadi momen yang berharga. Betul. Dan juga sebuah apresiasi bagi para insan-insan kreator atau mungkin mereka yang baru pemula untuk bisa mengaktualisasi diri dalam ajang Mona Lisa. Oke, ini merupakan wadah kreativitas gitu ya.
1: Betul.
0: Boleh gak di-spill mungkin perbedaan tahun sebelumnya dengan tahun ini?
1: Oke. Pastinya kalau perbedaan tahun ini lebih bagus ya.
2: Bagus dan lebih beragam.
1: Betul. Perbedaannya kalau yang kemarin itu lebih ke tradisional. Itu temanya ya. Untuk temanya kalau dari yang tahun lalu itu tradisional dan juga lebih ngulik ke kayak yang batik. Terus gimana cara sudut pandang orang terhadap budaya. Kalau kita lebih ke ada dua sudut pandang. Ada modernisasi dan juga tradisional. Ada tradisional. Nah, jadi kalau dari temanya aja kita udah lebih satu ya.
2: Iya, lebih ke modern. Kita di Heritage Heroes, kepahlawanan yang kayak mengulik. Sekarang tuh pahlawan tuh gak cuma yang dari dulu kayak pahlawan veteran ya, itu. Sekarang kita tuh juga misal mata pencahariannya sebagai fotografer, content creator tuh juga pahlawan sebenarnya.
0: Oke. Ini lebih luas sih sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Karena everybody can be heroes gitu ya.
1: Yes.
0: Bahkan juga heroes
2: semua bisa menjadi
1: untuk
2: hero.
1: Sendiri
2: untuk
1: juga.
2: Diri sendiri.
0: Ya, itu lebih ke mental health juga gitu ya. Kadang-kadang menganggap orang lain adalah pahlawan, justru diri kita kadang lupa. Oke. Menarik sekali ya. Ini tentang ternyata banyak banget. Jadi kalau adik-adik nih atau mungkin mama papa yang sekarang lagi nonton gitu ya, bisa mensupport buah hatinya untuk ikutan ajang kreativitas. Ini ada lomba fotografi, ada konten kreator, storytelling, bercerita tentang pahlawan ya. Kemudian ada debat tentang pelestarian budaya versus modernisasi, news anchor gitu ya, pembawa berita. Kemudian iklan kreatif, bahkan juga ada workshop ya.
1: Iya betul.
0: Ini kalian menggandeng komunitas-komunitas ya, tentu saja ya.
2: Tentu saja pastinya.
1: Iya. Jadi kalau komunitas yang kita gandeng itu, yang pertama tadi Melaku Magelang itu. Terus kita juga FKO Forum Ketua OSIS di Kota Magelang itu kita juga jadi apa ya, mitra, karena udah sering kali kita butuh mereka karena mereka juga jadi audiens kita dan mereka juga membutuhkan kita. Sama ada Mapala juga
2: yang alam. Alam itu juga mitra.
1: Iya,
2: kita.
1: Karena kemarin itu kita waktu milad ilmu komunikasi itu kita mengangkat
2: tema seperti pelestarian alam.
1: Betul.
2: Nah, jadi dari situ kita bermitra sama Mapala dari SMA karena audiensnya itu juga dari SMA-SMK juga. Karena kita juga mau mempromosikan Ilkom juga untuk anak-anak SMA-SMK ini biar gabung ke kita nih, seperti itu.
0: Oke, ya memang semuanya serba untuk goalsnya adalah promotion.
1: Iya, tetap di situ.
0: Tapi bukan hanya promosi aja, tapi memang aktualisasi diri.
1: Betul.
0: Apa sih yang didapat di ilmu komunikasi gitu ya? Emang komunikasi butuh ilmu. Ternyata sebutuh itu ya.
1: Iya.
0: Dari digital, misalnya iklan. Iklan juga bagaimana POV orang akan melihat ini iklan berhasil atau tidak, menjual atau tidak, semua dari ilmu komunikasi.
2: Iya, komunikasi. Jadi kita sama-sama belajar juga gitu dari lomba-lomba ini atau dari workshop ini kayak gitu.
0: Oke. Oh ya, ada banyak tenan enggak sih yang ada di sana?
1: Oh, kalau tenan itu kita ada berapa?
2: 5 tenan.
1: Boleh disebutin spill-spill.
2: Spill sedikit buat tema tenannya itu kita ada dari Potapoto, itu dia membuka tenan, kemudian ada dari Grab, itu sponsor kita juga. Kemudian ada dari
1: UMKM
2: seperti itu.
0: UMKM ini juga masih dibuka atau enggak?
1: UMKM kita udah close.
2: Udah close karena emang udah mepet banget harinya dan juga tempatnya pun terbatas seperti itu.
0: Di BPKRI ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, untuk jelajah museum pastinya ada di museumnya sendiri.
2: Betul.
0: Nah, untuk eventnya ini ada di dalam dari museum BPKRI atau sebelah mana?
1: Oke, untuk eventnya sendiri itu kita pakai venue yang
2: di tengah panggung besar
1: yang paling gede itu ada di lapangannya.
2: Itu venue utama.
1: Sama nanti kita juga ada explore museum, otomatis tuh semua BPKRI kita ambah nih. Kali ini tanggal 25 sama 26 memang dikhususkan. Sudah kita apa ya? Oh iya, BPKRI itu juga mitra kita. Ya, kita juga lupa tersebut.
2: Betul.
1: Nah, jadi kita untuk 25-26 itu semuanya sudah kita booking dan juga memang kita memakai fasilitas dari PPKRI seperti itu. Untuk venue-nya sudah langsung terlihat karena kalau dari parkiran langsung terlihat oh Mona Lisa.
0: Nah, apa yang pengen disampaikan ke anak-anak sekolah yang mungkin saat ini sebenarnya sudah dari lama pengen banget jadi konten kreator gitu ya. Ada ilmu-ilmu khusus enggak sih?
1: Aduh, kalau konten kreator itu yang pertama pasti harus pede ya.
2: Harus pede sih. Konten kreator tuh sebenarnya tuh mereka tuh udah punya basicnya sebenarnya, karena emang dari dulu yang kita lihat pun yang ikut-ikut lomba konten kreator itu pun udah ngerti gitu. Dia udah bisa cari angle, cari topik, cari segala macam, padahal itu kita belum ada workshop. Nah, ini kesempatan buat teman-teman SMA SMK, ada workshop fotografinya nih. Sama workshop fotografinya itu kita menyangkut juga kayak storyteller, terus kita caranya bikin jadi konten seperti itu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman SMA SMK untuk join ke lomba fotografi sekaligus ikut workshop fotografi seperti itu.
1: Kebetulan ini siapa yang isi workshop terkenal juga ya.
2: Terkenal. Sepil enggak?
1: Sepil. Boleh. Dari
2: kita dari Pak Gepi.
1: Rumah Jengkar.
2: Rumah Jengkar.
1: Jadi kalau apa ya? Beliau itu memang sudah terkenal karena tim-timnya itu udah sering kayak kalau di wedding, event-event
2: itu
1: sudah gitu, udah sering kali dipakai. Dan juga kita juga mendapatkan rekomendasi dari dosen. Langsung kan, coba ini, kayaknya ini sekarang lagi hype.
0: Betul, langsung kita tapi memang udah internasional juga.
1: Iya, betul.
0: Ya, I see. Dan selain fotografi, ada juga iklan kreatif dan juga workshop news anchor ya.
1: Jadi kalau workshopnya sendiri tuh udah terlaksana kemarin tanggal
2: 13 sama 18 Juli. Itu via Google Meet.
0: Jadi pesertanya bisa lebih banyak ya?
1: Iya, betul. Kemarin itu 50 lebih lah.
2: 50 iya. Karena kita juga ada dari yang mahasiswa juga mahasiswa Unima seperti sama yang eksternal juga kayak gitu.
0: Wah, luar biasa sekali ya perkembangan digital dan juga ternyata kreatif itu ya anak-anak muda zaman sekarang ya, berbeda dengan zaman dulu yang bahkan sekarang justru mereka milenial nih pada belajar sama Gen Z bagaimana caranya biar lebih satset gitu Ada nggak sih yang pengen disampaikan atau harapan gitu ya, mungkin dari ketua pelaksana dulu baru ketua Himanika. Ada berbeda ya kadang-kadang ya dengan fakultas universitas yang lain ya, Himanika. Dari Mayang dulu deh.
2: Mungkin kalau harapan aku sendiri ini kita sebagai Gen Z itu kita tuh selalu ingin belajar, selalu ingin berkembang. Kalau misal ada kegiatan atau ada workshop atau ada yang membuat kita bisa mendapat ilmu, itu kita bisa langsung aja deh kita ikut deh biar kita punya bekal juga. Kayak gitu. Jadi tuh kita itu harus kayak multi talent gitu loh. Jadi kita enggak harus bisa kayak
0: multitasking
2: mungkin. Mahasiswa itu harus bisa multitasking, ya enggak cuma mahasiswa sih. Gen Z juga kayak gitu, Mbak.
0: Iya, benar banget sih. Apalagi ini lagi usia keemasan sih sebenarnya.
1: Iya, menuju Indonesia emas.
2: Iya, betul.
0: Enggak kayak bayi itu, kalau misalnya dari umur 0 sampai 5 tahun, mereka tuh masih masa emas itu, masa growing up gitu ya. Tapi juga enggak ada capeknya kalau umur 20-an tahun ya.
2: Tapi
0: kan?
2: Kadang kita tuh kayak juga cari jati diri gitu loh.
0: Iya, benar-benar. Tapi kalau dari Syakila?
1: Kalau dari aku intinya manfaatkan waktu sebaik mungkin karena masa muda itu enggak datang dua kali. Kalau ada kesempatan, ya silahkan kalian coba. Kalau memang ada ruang buat kamu masuk, silahkan masuk. Jadi jangan sampai stuck buat diri kita sendiri. Karena ya nantinya yang akan menuai apa ya, hal-hal baik dari diri kita sendiri itu ya kita. Jadi usahakan explore semuanya di usia muda. Karena ya tadi itu kalau kita udah lebih dari masa muda ya pasti udah gak bisa explore yang lebih kan. Jadi kayak gitu. Iyalah. Kan lebih kita yang
2: lebih
1: bisa kemana-mana
2: masih muda.
0: Masih free gitu ya.
2: Masih free. Jadi nanti
1: gak ada tanggungan
0: gitu. Gitu-gitu. Oke. Tapi yang namanya kesempatan itu bisa jadi tidak hanya datang satu kali.
1: Iya, betul.
0: Datang berkali-kali, hanya saja kita siap enggak?
2: Siap enggak buat manfaatinnya? Bisa enggak?
0: Oke, thank you banget ya. Syaikila. Ini hampir salah, nanti panggilnya Naikila lagi ya.
2: Aduh, nanti
0: langsung ya. Popdut ya. Habis ini nyanyi ya, boleh ya?
2: Boleh, boleh, boleh. Ngerap ini.
0: Mayang juga thank you banget. Semoga Mona Lisa volume kelima ini bisa gong banget.
2: Amin,
0: gitu ya.
2: Amin.
0: Dan yang pasti bisa lebih jadi kompetitor buat fakultas lain ya. Dan ilmu komunikasi lebih maju. Amin. Karena udah berapa tahun ya?
2: Kalau dari 2019.
1: 8 tahun. Kemarin 8, kan ke 8.
0: Oke. 8 tahun ini semoga jadi lebih ya bermanfaat dan juga lebih maju, lebih sukses. Amin.
1: Terima kasih juga buat Magelang FM sudah berkenan bersama kita dan juga sudah memberi kesempatan buat kita. Intinya ini kesempatan yang baik banget buat kita, dan semoga nanti kedepannya kita bisa
2: bekerja sama.
1: Kalau ada apa-apa bisa colek-colek gitu.
0: Iya. Oke, jangan lupa colek saya ya.
1: Iya, siap.
0: Iya, nanti di news anchor juga boleh.
1: Tapi jangan kalau itu, jangan.
0: Jadi juga boleh.
1: Iya, boleh.
2: Iya, boleh banget. Yang depan, tahun-tahun depan lah. Ini kan masih ada tahun berikutnya, itu selalu ada Mona Lisa.
1: Dan enggak cuma Mona Lisa. Kalau Ilkom kan punya banyak event. Jadi kalau semisal nanti butuh juri, langsung aja colek-colek. Aman-aman.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak ya teman-teman udah hadir nih. Tapi sahabat pendengar perlu diketahui bahwa jangan pernah takut ya untuk memulai. Kapanpun itu, ketika sekarang sedang di usia yang pengen banget cari jati diri gitu ya, yang benar-benar pengen tahu semua hal, multitasking itu perlu banget sih. Apalagi masih muda, masih bisa hengkang ke sana dan juga ke sini gitu ya. Maksudnya

kalau begitu, sahabat pendengar, thank you banget sudah gabung di obrolan tentang Talk About Mona Lisa dan budaya versus modernisasi dalam dialog interaktif hari ini Rabu, tanggal 22 Juli ya. Kita temanya tuh menarik sekali, Heritage Heroes, tentang kepahlawanan. Bahwa siapa saja bisa menjadi pahlawan, termasuk juga diri kita sendiri. So jangan lupa manfaatkan masa ini untuk masa depan yang lebih baik dan mewujudkan generasi emas menuju Indonesia emas ya 2045. Semangat terus, sampai jumpa. Vita undur diri bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bye.

sahabat pendengar, sampai nanti jam 12 ya, bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Ya, menghadapi kesibukan kantor menjelang makan siang, ini butuh manajemen energi yang baik dong ya. Siapkan prioritas tugas seperti skala prioritas dan juga jeda singkat dari segala macam kebisingan yang ada di kepala, mungkin sudah lapar dan sebagainya, untuk menjaga fokus tetap prima. Nah, lalui dengan pola pikir positif dan hidrasi yang cukup agar stamina tetap terjaga ya. Jadi kalau dari tadi udah pengen banget minum, ya udah minum aja, kenapa harus ditahan ya? Segalanya yang harus diselesaikan jadi gak fokus karena kekurangan cairan saja. Baiklah, kalau begitu Vita tunggu kebersamaan untuk bisa menyatu di 0882-135-135 ya. Dan juga telepon di 366-899. Vita punya banyak sekali lagu-lagu spesial yang Anda sukai. Kali ini kita berjumpa dulu dengan David Bayu ya, vokalis dari Naif. Segalanya itu kamu, iya kamu. Jangan kemana-mana, pokoknya sampai jam 12 terus mengudara di ruang dengar Anda, Inspirasi Keluarga.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sebagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus. Gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
7: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
6: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
7: Job Fair? Ada apa aja di sana?
6: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
8: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

edukasi, tahukah Anda siapakah wakil presiden RI yang ketiga? Ya, dia adalah Adam Malik. Selain itu, Adam Malik pernah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917. Ia adalah putra ketiga dari 10 anak pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayah Adam Malik adalah seorang pedagang kaya di Pematang Siantar. Sejak kecil, Adam Malik gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Dia menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse School atau HIS di Pematang Siantar. Setelah menyelesaikan sekolahnya di HIS, Adam Malik kemudian melanjutkan sekolah agama di Parabek di Bukit Tinggi. Namun baru satu setengah tahun berjalan, Adam Malik memutuskan untuk pulang ke kampung dan membantu orang tuanya berdagang.

Sejak usia belia, semangat Adam Malik dalam memperjuangkan kemerdekaan negara telah bergelora. Ketika usianya baru menginjak belasan tahun, dia pernah ditahan polisi dan dihukum 2 bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Pada usia 17 tahun, Adam Malik telah dipercaya untuk menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar sejak tahun 1934 hingga tahun 1935. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa yang semakin besar mendorong Adam Malik untuk akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Di kota inilah Adam Malik kemudian mulai merintis karirnya sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Sejak tahun 1945, Adam Malik menjadi anggota pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Bersama rekannya yang lain, Adam Malik terus bergerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, dia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta. Dia juga menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada Jakarta. Insan edukasi, kemerdekaan Indonesia demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta. Dia juga menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada Jakarta.

0: Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat. Pada tahun 1964, Adam Malik dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai ketua delegasi Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Tahun 1966, karirnya semakin gemilang ketika dirinya diminta menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri kedua sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwikora kedua. Pada 5 September 1984, Adam Malik meninggal dunia karena kanker liver yang dideritanya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Bagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
6: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, kali ini Vita akan informasikan update harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang, yang mana dirangkum oleh DPPKUM memantau sejumlah harga di pasar Rejo Winangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Nah, harga yang Vita sampaikan ini adalah harga rata-rata ya dari ketiga pasar tersebut. Oke. Baik, sahabat pendengar, hari ini terupdate per Rabu 22 Juli 2026 ya, untuk harga beras medium premium maksud Vita merek Sania 14.900, IR64 14.700, kemudian beras medium IR64 dan juga C4 ya 13.500, dan beras SPHP 12.300. Sementara itu, sahabat pendengar, untuk harga gula pasir kristal putih KW medium 17.300, gula kemasan gulaku 18.100, minyak goreng curah tanpa merek 20.300, minyak premium kemasan botol 21.300, dan minyak kita per liter 15.700. Harga daging sapi bagian paha depan 131.600, paha belakang 136.000, tetelan 80.000 rupiah, sandung lamur 100.000, ayam ras 36.600, dan ayam kampung per ekor 95.000 rupiah. Harga telur untuk ayam ras 25.600 per kilonya, sementara ayam kampung per 17 butir 42.700 ya. Ini untuk telur ayam ras ya, sahabat pendengar, dan termasuk juga untuk daging ayam ras per kilonya 36.600, ayam kampung per ekornya 95.000 rupiah. Harga susu kental merek Frisian Flag 12.600, susu bubuk Denko 46.900, harga susu bubuk Balita SKM 43.500. Beralih ke harga cabai merah besar biasa stabil ya 40.600, namun untuk beberapa varian seperti cabai merah besar keriting turun menjadi 29.600 per kilo, rawit merah 33.000, rawit hijau 46.000, dan bawang merah juga ikut turun menjadi 37.000 per kilo. Bawang putih jenis sinco 35.300, bawang cutting 37.600, dan bawang bombay 30.300. Untuk harga kacang tanah 25.300, kacang hijau 23.600, dan udang basah rata-rata di 59.300. Sementara ikan laut jenis kembung 38.600, ikan asin teri 41.300, ikan bandeng 36.000, dan ikan tongkol 34.300. Demikian, sahabat pendengar, informasi update harga kebutuhan pokok yang Vita sampaikan untuk Anda di 103,5 Magelang FM. Selamat beraktivitas.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Sajian musik spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat penir dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Lagi istirahat makan siang? Atau masih semangat kerja nih? Nah, apapun yang Anda kerjakan pada siang hari ini, semoga tetap semangat, semoga tetap bahagia ya. Ayu El bakal ajak kembali Anda untuk bernostalgia, menemani perjalanan Anda selama satu jam ke depan di program Sajian Musik Spesial. Lagu-lagu pop kenangan yang bakal hadir untuk menemani siang hari ini di manapun Anda berada. Dan siang ini bakal kita buka dengan Maestro, lagu ciptaan Guru Soekarno Putra. Ini dirilis dalam album Pergilah Kasih. Ya, aransemen orkestranya megah banget, tapi liriknya sederhana, tentang cinta yang tulus dan pasrah. Krisye nyanyiin dengan suara lembut yang bikin siang jadi adem. Dulu lagu ini sering menjadi pengiring sinetron dan drama radio. Maknanya

bergeser ke lagu berikutnya. Yang bakal saya hadirkan adalah, tahu banget ya lagu ini. Ih, lagu ini ikonik banget lewat vokalisnya, si burung camar Vina Panduwinata. Burung camar terbang melayang. Lagu yang semangatnya luar biasa ya. Dimana lagu Burung Camar ini dipopulerkan oleh Vina Panduwinata, dirilis pada tahun 1985 dan diciptakan oleh Aryono Huboyo Jati dengan lirik karya Iwan Abdul Rahman. Lagu ini sukses besar membawa Vina meraih penghargaan Kawakami Awards di Festival Lagu Pop Dunia di Budokan Hall Tokyo, Jepang, dan melahirkan julukan legendaris bagi diri sebagai si burung camar. Baik, kita simak bersama Burung Camar Vina Panduwinata.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu El yang selalu setia memberi

dari grup musik Panjaitan Bersaudara. Lagu ini diciptakan Benny Panjaitan dan bercerita tentang kepedihan mendalam akibat ditinggalkan oleh kekasih secara tiba-tiba tanpa pesan apapun, sehingga menyisakan kerinduan yang menyiksa. Pilu adalah lagu dari grup musik asal Surabaya yang ngetop di tahun 70-an, Panbers. Grup musik yang namanya merupakan singkatan dari Panjaitan Bersaudara ini didirikan tahun 1969 yang beranggotakan 4 Panjaitan Bersaudara, yaitu Hans, Benny, Doan, dan Asido. Oke, ini dia

Koleksi Ebit G. Ade, Menjaring Matahari. Penyairnya musik Indonesia ya. Lagu ini tentang harapan dan semangat. Aku kan menjaring matahari. Musiknya folk pop dengan petikan gitar yang tenang. Dengerin ini pasti yang bikin semangat kerja naik lagi lah ya. Lagu ini bercerita tentang ketidakberdayaan manusia dalam hidup dan ajakan untuk segera kembali bersujud kepada Tuhan. Matahari dalam lagu ini disimbolkan sebagai hidayah dan petunjuk ilahi. Oke, ini dia. Ebit G. Ade, Menjaring Matahari.

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial pop kenangan. Yang lagi pada istirahat siang, moga kehadiran saya ini sedikit bisa memberikan inspirasi untuk sahabat ya. Kali ini kita bakal ketemu dulu dengan Raffi Kadori lewat koleksinya lagu lawasnya Tirai, diciptakan oleh komponis Cecep AS, dan lagu ini dirilis tahun 1982. Melalui lagu ini menceritakan tentang keputusasaan dalam sebuah hubungan asmara. Bercerita tentang sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan tetapi tidak kunjung menemukan kecocokan dan rasa saling memiliki. Aduh, angel-angel. Metafora tirai menggambarkan dinding pembatas emosional yang tebal sehingga sang penyanyi merasa sangat lelah karena tidak mampu merengkuh hati pasangan seutuhnya. Aduh, susah banget kalau gitu ya. Buat sahabat semua, Raffi Kadori

Jadi kita sudah simak tirai kali ini sebuah lagu yang kebetulan aku senang banget ya. Angin Malam Bro Rima Rantiga. Dimana suara emas dari Ambon, walaupun judulnya malam, lagunya mendayu dan cocok juga buat siang yang santai. Ini diciptakan oleh komposer legendaris Arianto. Lagu ini dirilis tahun 69 di bawah label The Pros, namun sering kali dikaitkan dengan tahun rekaman ulang atau versi instrumentalia yang populer di akhir dekade 70-an. Lirik lagu ini bercerita tentang perpisahan yang sangat emosional dan tragis. Sang tokoh utama mengingatkan kembali perjumpaan terakhir di mana kekasihnya sudah membisu dan memberikan senyuman terakhir. Suasana malam yang mencekam dan gemuruh angin yang menjadi saksi bisu penyerah jiwa raga sang kekasih untuk selamanya. Aduh, jadi pingin sedih nih. Oke, kita simak bersama Bruri Pesolim.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Sajian musik spesial

0: Pilihan musik spesial.
1: Dan masih saya Ayu Al yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Pop Kenangan. Kita ketemu dulu dengan God Bless lewat lagu Rumah Kita. Lagu ini diciptakan oleh sang gitaris Ian Antono bersama Theodorus KS. Sebuah lagu yang memang sampai sekarang gak ada matinya ya. Dimana lagu ini adalah wujud perenungan Ian Antono sebagai anak rantau. Ia meninggalkan kampung halamannya di Malang untuk mengadu nasib di Jakarta. Lagu ini menjadi pengingat abadi bahwa kemewahan bukanlah segalanya. Dan tempat tinggal yang sederhana akan terasa jauh lebih membahagiakan jika diisi dengan rasa syukur dan kebersamaan representasi kehangatan rumah dalam lagu Rumah Kita. Karya God Bless. Oke, ini dia Rumah Kita.

tak ingin sendiri. Dirilis pada tahun 84 dan menjadi hits terbesar sepanjang karirnya. Karya cipta maestro musik Panca Pondak ini sangat ikonik dengan lirik "Aku masih seperti yang dulu". Ya, di mana lagu ini merupakan lagu andalan di album studio ke-6 Dian Piscesa yang dirilis di bawah label JK Records. Lagu ini meledak di pasaran dan terjual hingga jutaan kopi, menjadikan salah satu album terlaris sepanjang masa di industri musik Indonesia. Liriknya relate banget ya buat yang LDR. Musiknya easy listening dengan keyboard 80-an. Aka ini dia, Dian Piscesa, tak ingin sendiri.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi. Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
2: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
1: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
1: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Pop Kenangan. Sekarang kita simak suara powerfulnya Eyang Titiek Puspa dengan Bing. Adalah sebuah bentuk penghormatan emosional untuk mengenang sahabat sekaligus legenda seniman Indonesia Bing Slamet yang meninggal dunia pada 7

terakhir ini fenomenal banget kala itu ya. Pernah dinyanyiin Mas Nito Wijoyo, tapi kali ini bakal hadir lewat vokal Nela Reger. Kereta Senja adalah salah satu lagu pop melankolis paling ikonik era tahun akhir 80-an lah ya. Diciptakan oleh Adi Luhung, lagu ini sebenarnya pertama kali dipopulerkan oleh Mas Nito Wijoyo. Namun namanya menjadi jauh lebih melegenda setelah dirilis ulang oleh penyanyi bersuara khas Nela Reger. Dan sahabat pendengar, tak berasa ya kita udah jalan-jalan ke era tahun 70-an 80-an barengan 10 lagu. Dan makasih buat sahabat yang sudah nemenin dari awal. Buat yang lagi kerja, semoga semakin semangat. Yang lagi makan siang, semoga tambah lahap. Dan request buat minggu boleh banget lagu cinta paling baper gitu ya. Saya Ayu El pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Saya Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara.
2: Saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiap.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
3: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
3: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.
0: Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
4: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
5: Sebenarnya ini perlu saya jawab. Tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja Ibu ya.
4: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamiliah SEMSI selaku Sekretaris Utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri Aka selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Nani SD yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN karena alasan kesehatan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirga Yuza Setiawan pada Rabu hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 1,5 bulan memimpin BGN, Nani telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi. Beberapa langkah yang dilakukan Nani, antara lain mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut. Berikut laporan Diki Munadi, RRI Banjarmasin.
6: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
7: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
6: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
8: Kasusnya apa?
6: Gimana?
8: Terkait permasalahan apa ini? itemnya apa, Pak?
6: Pendidikan. Kita ada dua pendidikan yang berjalan linear nanti.
8: Alkes dan ini kesehatan, Pak.
6: Alkes pendidikan terkait dengan
7: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
9: Dasarnya? Ya, tadi seperti saya sampaikan

0: melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauli Wati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
1: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
2: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
0: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan juga percepatan proses sertifikasi SNI. Andi Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
5: Memang saat ini saya kesulitan untuk pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
6: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
4: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah. Dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan.

0: Wan Ani Hasana melaporkan.
1: Perumbulok Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
3: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
2: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras.
3: Okay.
2: Khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
3: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus disalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
4: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
3: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penguatan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman siber yang kian kompleks di tengah percepatan transformasi digital. Payung hukum yang komprehensif diyakini memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus mencegah spionase asing yang mengincar informasi strategis Indonesia. Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, menyebut bahwa spionase asing masih menjadi ancaman nyata, termasuk lewat ancaman berkelanjutan tingkat lanjut atau Advanced Persistent Threat yang tercatat mencapai sekitar 39 juta ancaman pada 2025. Sementara pengamat intelijen Ridwan Habib menilai Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif di bidang keamanan siber. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Manajemen PSIM Yogyakarta mengakui berinvestasi besar untuk membenahi Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi Super League musim depan. Berikut laporan Rosian Anwar, RRI Yogyakarta.
5: Nah, saya mau tahu, mau tanya, berapa sih anggaran total yang dikeluarkan oleh PSIM, nilai investasinya itu untuk 5.000 single seat itu dan sebagainya.
6: PSIM Yogyakarta tak hanya berinvestasi untuk membangun skuad yang tangguh musim depan. Manajemen klub Laskar Mataram itu juga harus ikut membenahi infrastruktur Stadion Sultan Agung yang sejatinya menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul. Direktur utama PSIM, Liana Tasno, mengakui PSIM harus turut membenahi fasilitas yang ada di Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi PT I-League untuk mengikuti kompetisi Super League. Salah satu pendanaan terbesar yang dikeluarkan PSIM adalah untuk penyediaan kursi tunggal alias single seat di stadion.
7: Wah, ternyata kendalanya PSIM masuk ke Liga 1 ini infrastruktur, gitu kan. Infrastruktur di mana harus ada single seat juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak budgetin tersendiri, gitu kan, kita menunggu. Karena kita juga tahu bagaimana konsentrasi pemerintah itu nggak ke infrastruktur sekarang gitu. Jadi kita mengerti hal tersebut dan kita budget untuk sendiri karena kenapa? Karena sekali lagi supaya PSIM aman dan tidak kena pengurang poin gitu. Nah kalau ditanya budgetnya berapa, itu memang besar sih mas. Kita sudah keluar banyak lah, miliaran lah pokoknya. Tapi miliaran bukan miliar kecil, miliar lumayan gitu loh, miliar gede gitu ya, miliar gede itu. Waktu itu Pak Wali sendiri sudah mendengar juga angkanya, Pak Wali, wah gede banget juga gitu kan. Begitulah Pak Wali, wah gede juga ya gitu.
6: Sementara itu, Wendy Umar, manajer operasional PSIM Yogyakarta yang baru, mengungkapkan saat ini kondisi lapangan Stadion Sultan Agung juga membutuhkan perawatan rutin, khususnya rumput yang kurang terawat pasca kompetisi usai. Namun, manajemen siap bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul agar Stadion Sultan Agung dapat digunakan dengan layak demi menggelar pertandingan Super League.
8: Benar bahwa kontur struktur lapangan ini sangat dibutuhkan oleh pola permainan dari Persib sendiri. Dimana kita tahu build up dan lain-lainnya, Persib sangat membutuhkan kondisi lapangan yang sangat prima. Dan beliau sangat concern terhadap lapangan, terhadap venue Persib ini. Jadi harapan kita bisa berikan apa yang seperti apa yang beliau minta.
6: PSIM Yogyakarta sampai saat ini masih belum dapat menggunakan kandang mereka, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, akibat penyelesaian kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Alasan itu yang menyebabkan skuad Laskar Mataram akhirnya harus bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live edisi hari ini akan kita awali dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan informasinya mengenai realisasi PAD Kabupaten Magelang tahun 2025 melebihi target. Selengkapnya bersama dengan reporter Diki Darmawan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Magelang tahun 2025 terrealisasi sebesar 713,53 miliar atau 110,02% dari target sebesar 648,53 miliar. Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Magelang Budi Suprianto saat menyampaikan laporan, saran, dan pendapat Banggar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di gedung DPRD Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pemerintah daerah didorong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui berbagai inovasi agar penerimaan daerah dapat terus meningkat. Dalam kesempatan itu, Banggar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magelang yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI sebanyak 10 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Badan Anggaran juga mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 2,77 triliun, sedangkan belanja dan transfer sebesar 2,69 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar 82,49 miliar. Dengan pembiayaan neto sebesar 100,69 miliar, pemerintah daerah mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 183,18 miliar rupiah. Badan Anggaran juga menekankan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi agenda rutin menghitung realisasi anggaran, tapi harus menjadi sarana mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir dengan dihadiri Bupati Magelang Grengseng Pamuji, unsur Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Direksi BUMD, serta anggota sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD hadir sehingga forum dinyatakan terpenuhi. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, reporter Diki Darmawan, terima kasih atas laporannya. Untuk berita yang kedua, kita akan bergabung bersama dengan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasinya mengenai Wali Kota Mataram meraih dua tropi dari IPSEA 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Sulhan, silakan.
2: Wali Kota Mataram meraih dua trofi dari IPSEA 2026. Dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Mohorul Iskana menerima Indonesian Public Service Excellence Award atau IPSEA 2026 yang diselenggarakan Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat 17 Juli 2026. Pada ajang ini, Wali Kota Mataram meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Best Regional Leader for Public Service Excellence, Creative Finance, and Cultural Advancements, serta Excellence excellence in creative fiscal management, cultural advancement, and integrated public service. Penghargaan ini bukan diberikan karena satu program yang populer atau satu inovasi yang viral. Dewan juri melakukan penilaian secara menyeluruh melalui rekam jejak kepemimpinan, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan fiskal, pemberitaan media massa hingga persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah. Bagi Kota Mataram, penghargaan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar prestise. Pengakuan ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membangun kredibilitas pemerintah daerah. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, ada reporter Sulhan. Berita selanjutnya ada mengenai Pemkab Pesisir Selatan gelar pameran perumahan subsidi, buka peluang ASN, TNI, Polri, dan juga MBR miliki rumah layak. Selengkapnya bersama dengan reporter Adel Febri.
3: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup atau Perkimtan LH bersama Forum Developer Pesisir Selatan dan Bank Nagari menggelar pameran perumahan subsidi sebagai upaya mendukung program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Kepala Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, Roli Bucari, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses informasi sekaligus memperluas kesempatan bagi ASN, TNI, Polri, maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan bersubsidi dari pemerintah. Menurutnya, agar pelaksanaan pameran berjalan optimal, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai dengan jangkauan masing-masing. Melalui sistem pemerintahan, Bupati menginstruksikan untuk meneruskan informasi kepada seluruh camat, Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah, Dinas Kesehatan dan PPKB kepada RSUD, Puskesmas dan juga Puskesri, Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat luas melalui berbagai media informasi, serta bagian protokol dan komunikasi pimpinan kepada instansi vertikal, BUMN dan juga BUMD. Kolaborasi lintas perangkat daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program KPR FLPP sekaligus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi kelompok sasaran. Ia juga menambahkan pendengar bahwa pameran ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan KPR, pilihan lokasi perumahan subsidi hingga fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank Negara dari bersama para pengembang yang tergabung dalam Forum Developer Pesisir Selatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Lengkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Adel Fabri dari Lengkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ada sesi Persada ID Talk bersama dengan reporter Faza Lutfia dengan informasinya mengenai rangkaian hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Silahkan, Faza.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saat ini saya Faza Lutfia sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, di mana kita akan berbicara tentang beberapa rangkaian yang nanti menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, di mana puncak peringatan akan dilaksanakan 2 hari lagi, yakni di hari Jumat tanggal 24 Juli 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi.
6: Selamat siang Fazan, selamat siang seluruh pendengar ya LPPL Pesona yang berbahagia.
5: Baik Pak Fahmi, ini kan sudah 2 hari menuju puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, dan di mana ini merupakan acara yang banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat Wonosobo Bapak, karena rangkaiannya begitu menarik dan memang untuk disaksikan masyarakat Wonosobo itu menjadi ikon yang luar biasa. Nah, bagaimana Bapak mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24, apa saja rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan Pak?
6: Oke, ya jadi kita tahu puncak acara Hari Jadi kan nanti hari Jumat ya tanggal 24 Juli. Tapi sebetulnya Faza, rangkaian-rangkaiannya itu sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu ya. Kita tahu ada pengambilan air dari beberapa mata air suci kayak gitu. Sudah ada ziarah ke pendiri Kabupaten Wonosobo. Dan yang sifatnya prosesi dan ritual ini hari ini, hari Rabu, nanti ada ini jamasan ruwat rambut gimbal. Nah, karena pada tanggal 24 kan ada apa ruwat rambut gimbal. Nah, yang mau dicukur gimbal itu ya ada prosesi pendahuluan ya, namanya jamasan ruwat rambut gimbal hari ini di kompleks Taman Rekreasi Kalianget. Nah, terus besok hari Kamis ya 23 Juli itu ada pengambilan air dan bedol kedaton di Pelubangan ya. Jadi mungkin sekaligus menyegarkan ingatan para pesona inspira ya Pak saya, bahwa prosesi Hari Jadi itu kan sebenarnya kan merekonstruksi dulu ya proses kesejarahan dan terbentuknya Wonosobo, ada pindah keraton dan sebagainya. Makanya bedol kedaton di Pelubangan Selomerto sebenarnya kan merepresentasikan prosesnya. Nah, dimulai dari pengambilan air suci di Pelubangan ya. Ini dihadiri juga oleh Bupati dan Forkopimda ya. Pengambilan air di Tuk Sampang ya. Itu sudah pagi sejak jam 6.30. Nah, maka pesona inspira yang ingin nonton, pingin ngonten, meliput, silahkan datang mulai jam 6 sudah datang di sana. Habis itu terus ada ziarah ya ke makam Ki Ageng Wonosobo, makamnya ada di sana. Kalau kemarin yang beberapa makam pendiri lainnya kan ada di berbagai tempat, termasuk Payaman, ada Ketinggring, ada Sepuran dan lain-lain. Nah, terus besok itu kan pagi. Nah, yeah. besok sore itu ada prosesi tapa bisu, topo bisu. Nah, topo bisu itu kayak semacam iring-iringan kayak gitu ya. Nanti dimulai dari ini biasanya apa? Kompleks
5: Jalan Ayani.
6: Ya, Jalan Ayani yang Angga Terpo itu ya. Iring-iringan itu dimulai dari jam 18.30 nanti sampai ke pendopo ya, terus kemudian ada prosesi ya. Makanya sekaligus menyampaikan kepada masyarakat ya, mohon maaf mungkin yang dilalui oleh prosesi itu kan listriknya memang dimatikan ya, ini sekali lagi mohon maaf ya, paling sebentar ya, ini kan semacam ingin menampilkan kembali ya apa ya memang prosesinya itu memang seperti itu memang seperti itu. Nah, terus lanjut malamnya ada doa ya, doa bersama Hastungkoro kayak gitu di pendopo. Masih dilanjut lagi malamnya itu ada Birat Sengkolo. Birat Sengkolo itu lokasinya ada di Paseban. Ya, jadi ini besok hari Kamis itu sejak pagi, siang, sore, malam sampai malam banget. Nah, ini silahkan yang pesona inspira pemerhati budaya dan berminat terhadap aktivitas seperti itu, silahkan datang nonton di konten ya gitu ya, diviralkan. Nah, puncaknya Faza pada hari Jumat lah, ini tantangannya ya, 24 Juli itu ya. Pisowanan Agung itu jatuh pada hari Jumat ya, maka rundown-nya ini apa namanya sangat tertata. Ini hari ini kan sedang digeladi bersih itu. Okay. Jadi geladi bersih prosesi pesuanan agung lengkap tuh dihadiri dari Forkopimda atau yang mewakili ya, yang nanti akan berperan sebagai Forkopimda, dari camat, dari seluruh ini, dari duta wisata, dari Kodim, dari Polres, termasuk jangan lupa bahwa di dalam pesuanan agung itu nanti ada banyak atraksi, ada atraksi. Nah, kalau pesuanan agungnya itu sendiri ya ada prosesi pisuanan agung, terus nanti juga ada prosesi rambut gimbal di acara pisuanan agung tersebut ya. Dan ini kalau dari segi urut-urutan acaranya itu banyak ya, jam 7 itu sudah mulai, sudah ada keramaian di sekitar pendopo itu, pagar betis sudah membuat barisan di dekat apa gerbang candi, terus sudah mulai akan diatur upacaranya. Pada saat yang bersamaan juga Pak Bupati beserta Forkopimda beserta Ibu itu sudah siap-siap. Nah, iring-iringannya nanti mungkin barisan menuju alun-alun itu jam 7.45 ya. Okay. Jadi masyarakat yang ingin nonton jangan sampai ketinggalan, datang sejak pagi. Bersamaan juga Pak Bupati beserta Forkopimda beserta Ibu itu sudah siap-siap. Nah, iring-iringannya nanti mungkin barisan menuju alun-alun itu jam 7.45 ya. Okay. Jadi masyarakat

0: panji itu kan ibaratnya kan dari kecamatan-kecamatan memberikan panji-panji itu kepada pimpinan daerah. Dulu kan panji-panjinya itu sudah diserahkan pada waktu prosesi awal ya, yang pada awal bulan Juni itu dan sebagainya dan sebagainya. Dan masih ada beberapa pertunjukan ya. Ini ya kami berusaha, panitia berusaha mengatur lah agar pertunjukan-pertunjukan itu kan juga mumpung hari jadi gitu ya, Pesonan Agung. Ada pertunjukan sparko ya, double stick dan pencak silat dan PSHT. Ini melibatkan juga teman-teman dari nih dari batalion dan dari kodim. Terus ada juga apa prosesi ritual cukur rambut gimbal ya, ada 7 anak gimbal itu jam 10. Jadi kalah katakanlah berangkat iring-iringan jam 7.15, upacara mulai jam 8. Terus nanti ada gerbek tenong dan sebagainya, ada foto bersama, ada rebutan gunungan lah. Rebutan gunungan ini salah satu yang dinanti masyarakat. Itu selesai 9.50. Nah, jam 10 mulai prosesi rambut gimbal. Dan ada peges tumpeng dari bupati kepada ketua DPRD. Dan dilanjutkan dengan Kembul Bujono. Masih ada penampilan dari kesenian guru MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP. Penampilan dari teman-teman Kejaksaan Negeri. Penampilan sendratari Sri Mudarahayu, ini dari Pagerutan Pagerjo, jam 10.50 sampai jam 11. Nah, terus ditutup pada jam 11 lebih 10 itu ada kesenian tradisional di alun-alun Faza ya. Ada dua kelompok kesenian, itu Mitra Budaya Garung ya, di sebelah timur, di timur Seda, dan Bangkit Wahyu Samudro atau Keseneng dari Keseneng Mojo Tengah di sebelah barat. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat meriah, randomnya sangat diri-diri, tapi silahkan mari kita nikmati bersama dan masyarakat bisa ikut nonton.
1: Oke, berarti kan memang rangkaiannya banyak sekali ya Bapak ya. Nah ini mungkin seluruh rangkaian ini kan bisa dilihat oleh masyarakat. Nah kalau di tanggal 24 itu untuk masyarakat yang pengen lihat di alun-alun, apakah harus menggunakan kebaya Bapak, atau untuk masyarakat bebas saja Pak?
0: Ya bebas-bebas saja. Tapi kalau masyarakat ingin menggunakan dress code seperti itu ya lebih baik ya. Okay. Pakai apa? Ada yang pakai beskap, ada yang pakai apa namanya? Kalau yang laki-laki pakai itu, yang itu malah lebih baik. Ya. Bisa sekaligus sebagai apa itu? Sekarang apa namanya? Diviralkan. Wah hari ini menikmati hari jadi sekaligus pakai apa? Pakaian tradisional Jawa itu malah lebih baik. Itu. Jadi nggak sekedar nonton, tapi experiencing themselves ya gitu.
1: Oke, terakhir Pak Fahmi, menuju rangkaian hari jadi yang ke-201 ini, apa harapan yang mungkin dari Pak Fahmi sendiri secara pribadi dan juga mungkin harapan secara kedinasan gitu terkait dengan pariwisata di Kabupaten Wonosobo Pak, silahkan.
0: Ya, kita kan tahu temanya apa, coba saya tahu, Nyawiji Makarti Wonosobo Loh Cina. Mudah-mudahan ya, ini tidak sekedar prosesi atau peringatan, tapi bisa apa namanya, merengkuhlah segala macam potensi stakeholder, segala macam cipta rasa dan karsa masyarakat, namanya Nyawiji Makarti, sehingga bisa meneruskan upaya untuk membuat Wonosobo itu Loh Jinawi. Loh Jinawi itu kan ya alam semestanya, ya cipta rasa dan karsanya, pembangunannya, kesejahteraannya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, mudah-mudahan prosesi-prosesi seperti ini di hari jadi tahun depan itu bisa kita kemas lebih menarik lagi untuk dijual ke siapa? Ke wisatawan, sebagai paket wisata. Orang-orang datang ke Wonosobo, yuk staycation ke Wonosobo tanggal 21 sampai 26 Juli 2027. Nah, kita lagi persiapkan ya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya hari jadi ini kelak ya, tidak sekedar apa sejarah dan budaya saja yang kita rayakan ulang tahunnya, tetapi juga manfaat ekonomi dari datangnya wisatawan-wisatawan yang menyaksikan event tersebut.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Fahmi untuk waktunya dan juga kesempatannya. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terkait dengan rangkaian hari jadi Wonosobo yang ke-201. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Faza atas laporannya dalam segmen Persada ID Talk, dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih akan ada banyak berita dalam sesi yang kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Persada ID di sesi yang selanjutnya.
3: Indonesia Live, persembahan persatuan.

0: Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi yang kedua kita akan mengawali dengan informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dengan informasinya, Kejari Mentawai tanamkan semangat anti korupsi sejak dini kepada siswa baru SMP Negeri 2 Sipora dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya bersama dengan reporter Dedi Samoloisa. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi kepada peserta didik baru SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Melalui penyuluhan hukum bertema Integritas di Bumi Sikerei, Anti Korupsi Sejak Dini, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Mentawai, Gerry Samuel Hutagaul, mengajak para siswa membiasakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta taat terhadap hukum sejak usia dini. Dalam kegiatan tersebut, siswa juga dikenalkan kepada tugas dan fungsi kejaksaan, pengertian tindak pidana korupsi, serta 9 nilai integritas dan menjadi dasar pembentukan karakter pelajar. Menurut Gerry Samuel Hutagaul, penyuluhan hukum di lingkungan sekolah merupakan bentuk sinergi kejaksaan dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mencetak generasi muda Mentawai yang berintegritas, cinta tanah air, dan berkomitmen mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dedi Samoloisa, LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Dedi Samoloisa dan selamat bertugas kembali. Berita yang kedua ada dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Brigade Pangan Setia Tani Kembangkan Pertanian Modern. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo. Silakan.
3: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi petani di Kabupaten Rembang mulai memperlihatkan perkembangan yang positif. Salah satunya terlihat di Kecamatan Sedan, di mana sejumlah petani muda yang tergabung dalam Brigade Pangan Satya Tani aktif mengembangkan pertanian berbasis teknologi dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Mereka juga membudidayakan berbagai komoditas, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Sedan, Abu Bakar, menjelaskan bahwa Brigade Pangan Satya Tani dibentuk sebagai wadah bagi petani milenial untuk belajar, berkolaborasi, serta mempercepat penerapan pertanian modern. Saat ini Brigade Pangan Satya Tani di Kecamatan Sedan beranggotakan sekitar 10 petani muda. Mereka mengelola beragam komoditas mulai dari tanaman pangan seperti padi dan jagung hingga komoditas hortikultura, antara lain cabai, tomat, semangka, dan melon. Selain memperoleh bantuan alsintan, para anggota juga mendapat pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Pendampingan tersebut mencakup penguasaan kelembagaan penyusunan visi dan misi organisasi hingga perencanaan program kerja agar kelompok mampu berkembang secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan kehadiran petani milenial diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mampu mendorong semakin banyak generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melibatkan petani milenial dalam berbagai kegiatan termasuk Rembang Expo. Sektor hortikultura menjadi salah satu bidang yang banyak diminati petani milenial di Kecamatan Sedan, terutama budidaya cabai dan berbagai jenis sayuran. Demikian dari LPPL Radio Citra Bahari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Aryo atas beritanya dan selamat bertugas kembali. Berita ketiga di sesi yang kedua ada dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan informasinya mengenai Sekda Banjar apresiasi kesiapan Polres amankan Pilkades serentak tahun 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Pepen Effendi.
4: Pendengar LPPL Indonesia, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026, Polres Banjar menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan di halaman Mapolres Banjar kemarin pagi. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapan aparat keamanan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pilkada berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Fadli dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Hafiz Ansari, unsur Forkopimda, serta jajaran personil pengamanan. Kapolres Banjar menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada 32 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 17 desa pada 9 kecamatan. Pengamanan melibatkan 75 personil Polres Banjar, 9 perwira pengendali, 32 personil BKO Polda Kalimantan Selatan, serta didukung 64 personil Linmas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan dalam mengawasi pesta demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, Pilkades merupakan momentum penting untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas sehingga seluruh prosesnya harus dijaga agar berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan memasuki berita terakhir di sesi yang kedua. Ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live, di mana akan membawakan berita Kepala Badan Kepegawaian Negara menguatkan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah. Selengkapnya bersama dengan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut ia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Demikian untuk sesi kedua Indonesia Persada ID untuk yang kali ini. Kita akan segera kembali pada sesi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host. Pada sesi ketiga kali ini, kita akan mengawali berita dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi dengan informasi berkaitan tentang Pemkab Bungo resmi cabut pembatasan peserta pawai pembangunan HUT RI ke-81. Selengkapnya bersama dengan reporter Nindi.
6: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bogor resmi memutuskan bahwa seluruh sekolah mulai dari jenjang SD, MI, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dapat mengikuti pawai pembangunan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tanpa adanya pembatasan jumlah peserta dari masing-masing kecamatan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, unsur organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, para camat sekabupaten Bungo, koordinator wilayah pendidikan, pengawas sekolah, ketua kelompok kerja kepala sekolah, serta instansi terkait yang tergabung dalam panitia pelaksanaan HUT Republik Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bungo melalui surat keputusan yang diterbitkan pada 14 Juli 2026 menetapkan adanya pembatasan peserta pawai dari setiap kecamatan. Dalam surat tersebut, masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan mengirimkan satu peleton untuk jenjang SD, SMP, SMA, serta satu peleton drum band SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebijakan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Beragam tanggapan datang dari pihak sekolah, para orang tua siswa, hingga tokoh masyarakat yang menilai pembatasan tersebut dapat mengurangi kesempatan peserta didik untuk ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Polemik itu bahkan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kabupaten Bungo. Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat ulang untuk mengevaluasi pelaksanaan pawai pembangunan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Bungo tidak lagi dibatasi dalam mengikuti pawai pembangunan. Setiap sekolah yang ingin berpartisipasi diberikan kesempatan untuk ikut memeriahkan kegiatan tanpa harus melalui sistem perwakilan dari masing-masing kecamatan. Selain itu, Sekda Bungo juga menyampaikan keputusan Bupati Bungo bahwa seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun 2026 tidak diikutsertakan sebagai peserta dalam barisan pawai pembangunan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Nindi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan informasi mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, sosialisasikan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Selamat datang reporter Dewi Ratih untuk informasinya.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajeti menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajeti, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut. Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
8: Nanti kok waktu sambutan ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
9: Iya.
8: Yeah. Bisa dijelaskan.
9: Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut lebih dibatasi di lingkungan sekolah. Apabila tidak dibutuhkan dalam pembelajaran, harus istilahnya disimpan di tempat yang aman. Dan apabila itu nanti dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Itu dimulai pada saat waktu dulu COVID, sehingga dalam pembelajaran mereka menggunakan HP untuk daring tersebut. Harapan kami, gadget itu, gawai tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya.
7: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dewi Ratih dan selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di sesi terakhir dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan informasinya mengenai Bupati Ardiansyah dorong mahasiswa KKL stiper berkontribusi nyata di desa. Selengkapnya bersama Esther Pakabu, silahkan.
10: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka pembekalan Santiaji Kuliah Kerja Lapangan Angkatan ke-22 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur di Aula Stiper Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta Utara pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Juli 2026 tersebut diikuti sebanyak 53 mahasiswa yang akan diterjunkan untuk melaksanakan pengabdian di tengah masyarakat, tepatnya di Kecamatan Kaubun selama 45 hari. Bupati Ardiansyah mendorong peserta KKL untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan desa, mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Menurut Ardiansyah, kehadiran mahasiswa KKL di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Ia juga berharap para peserta KKL mampu beradaptasi, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dipilihnya Kecamatan Kaubun menjadi lokasi pengabdian, menurut Bupati, merupakan langkah yang tepat mengingat kecamatan yang terbagi menjadi 8 desa tersebut merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian yang cukup besar, sehingga kehadiran peserta KKL diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Esther Pakabu dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 22 Juli 2026 yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia, bersama saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir saya mengucapkan hari jadi Kabupaten Wonosobo, selamat menempuh usia yang ke-201 tahun dengan tema Nyawiji Makarti Wonosobo Loh Jinawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang menjelang sore sahabat pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas lah ya. Senang sekali siang hari ini saya Ayu L hadir membersamai sahabat semua di hari Rabu 22 Juli 2026 di program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kanal resmi kami di website kami Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini, di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Sebelum saya sampaikan informasi buat sahabat pendengar semuanya, oh ya, pukul 3 nanti kita bakal melakukan sesi telewicara. Sesi telewicara kali ini nanti bersama narasumber kita dari BPJS Ketenagakerjaan ya. BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengangkat tema miliki rumah impian dengan manfaat layanan tambahan MLT BPJS Ketenagakerjaan. Baik, sebuah lagu yang bakal mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore di Bangun Magelang Kita.

0: Baik, sahabat pendengar, seperti biasa tiap hari Rabu kita bakal melakukan telewicara live kali ini dengan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang dengan Ibu Indah Agustina ya. Beliau selaku Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, dan pada hari ini akan mengangkat tema tentang miliki rumah impian dengan manfaat layanan tambahan MLT BPJS Ketenagakerjaan. Dan selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Saya siap selalu bersama Anda di telewicara dalam Bangun Magelang Kita. Seperti yang saya hadirkan tadi, di mana tema kita tentang miliki rumah impian dengan manfaat layanan tambahan MLT BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Sahabat, memiliki rumah yang layak merupakan impian hampir setiap keluarga. Namun di tengah meningkatnya harga properti, banyak warga ya, ini menjadi apa ya, untuk memiliki rumah ini menjadi sebuah cita-cita yang sulit diwujudkan. Namun tahukah Anda, menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak hanya memberikan perlindungan ketika terjadi risiko kerja. Ada manfaat lain yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat, yaitu manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dapat membantu pekerja memiliki rumah pertama maupun merenovasi rumah dengan berbagai kemudahan untuk dengan merenovasi tentunya ya, salah satunya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Ibu Indah Agustina, Kepala Bidang Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Halo, selamat sore Bu Indah.
1: Halo Bayu.
0: Apa kabar nih Bu Indah sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah Mbak. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, saya selalu juga. Senang sekali bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka ya Bu Indah ya.
1: Iya Mbak.
0: Bu Indah, dengan banyaknya sahabat pendengar yang pingin tahu lebih dalam bagaimana sih BPJS Ketenagakerjaan, apa saja yang bisa kita dapatkan layanan dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena banyak masyarakat mengenal BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai penyelenggara program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, maupun jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, namun belum banyak yang mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini juga memiliki program pembiayaan perumahan. Sebenarnya, apa sih latar belakang hadirnya manfaat layanan tambahan ini, dan bagaimana program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, Bu Indah?
1: Iya, baik Mbak Ayu, mohon maaf suaranya agak serak ya Mbak.
0: Enggak apa-apa. Mudah-mudahan
1: masih bisa terdengar jelas ya.
0: Siap, syahdu Bu Indah. Monggo Bu Indah.
1: Ya, MLT atau manfaat layanan tambahan perumahan itu adalah fasilitas pembiayaan perumahan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi para peserta program jaminan hari tua. Itu jadi buat tenaga kerja yang memiliki program jaminan hari tua, kemudian dia belum nonaktif, belum diambil saldonya, dia masih bisa menggunakan manfaat JHT-nya melalui manfaat layanan tambahan perumahan. Tadi latar belakangnya apa? Jadi ada dasar hukum yang latar belakangi, yaitu ada di Peraturan Pemerintah ya, PP 46 nomor 2015, pasal 251, kemudian ada Permenaker nomor 17 tahun 2021, juga ada Permenaker nomor 12 tahun 2025. Nah, program MLT ini tadi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia gitu ya. Karena MLT itu tujuannya satu, untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam memiliki rumah. Kemudian MLT itu mendukung pemerintah dalam mensukseskan program 3 juta rumah, kemudian meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja, satu lagi menjaga pekerja atau buruh untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara sustain.
0: Tadi Bu Indah sudah menyampaikan bahwa untuk mendapatkan manfaat layanan tambahan berupa termasuk mendapatkan rumah, salah satunya ada renovasinya juga. Apabila BPJS Ketenagakerjaannya selama masih ini belum diklaim ya Bu Indah ya?
1: Iya betul.
0: Tentu ini untuk mengetahui siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas ini sudah disampaikan Bu Indah. Tapi apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memperoleh pembiayaan melalui program MLT ini? Dan apakah seluruh pekerja ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya Bu Indah?
1: Oke, Mbak Ayu. Jadi apa saja persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya? Satu dari sisi BPJS Ketenagakerjaan, persyaratannya itu adalah sangat mudah sebetulnya. Satu, merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam segmentasi formal atau penerima upah. Yang kedua, mengikuti program JHT. Kemudian yang ketiga, sudah menjadi peserta minimal 1 tahun. Nah, untuk perusahaannya syaratnya hanya tertib administrasi dan tidak daftar sebagian. Nah, untuk dari sisi perbankan, yang penting bisa lolos verifikasi kredit dan bi checking yang ditetapkan oleh bank penyalur. Bank penyalur kita saat ini adalah BTN, Bank Jateng, dan juga di BSI. Nah, kemudian apakah seluruh pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses? Nah, ya, yang penting tadi syarat-syarat di atas tadi terpenuhi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk segmentasi formal atau penerima upah, maksudnya dia punya atasan dan digaji gitu ya oleh atasannya, oleh perusahaannya, dan ikut program JHT minimal 1 tahun, gitu Mbak Yu.
0: Oke, berarti bi checking itu merupakan syarat mutlak ya Bu Indah ya?
1: Iya, syarat dari perbankan.
0: Dari perbankan, oke. Menariknya program MLT ini ternyata tidak hanya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah ya Bu Indah. Nah Bu Indah bisa dijelaskan jenis-jenis layanan yang tersedia dalam program ini serta manfaat masing-masing sehingga masyarakat dapat memilih fasilitas yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
1: Ya, baik Mbak Ayu dan sahabat pendengar, jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bisa mengajukan beberapa pilihan fasilitas pembiayaan. Jadi sebetulnya untuk pekerja ada 3, untuk developer ada 1. Yang 3 ini adalah 1 KPR, kredit pemilikan rumah, pembiayaan untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun. Maksimal pinjamannya itu 500 juta dengan tenor 30 tahun. Kemudian PUMP, pinjaman uang muka perumahan, itu bantuan dana untuk uang muka atau DP pembelian rumah. Plafon maksimalnya di 150 juta rupiah dan jangka waktunya hingga 30 tahun juga. Kemudian yang terakhir PRP, pinjaman renovasi perumahan. Ini dana untuk perbaikan atau renovasi rumah yang sudah dimiliki. Tuh, maksimalnya pinjaman hingga 200 juta rupiah, tenornya 15 tahun. Jadi selain yang tadi Mbak Yu sebutkan KPR, kredit pemilikan rumah, satu lagi tadi renovasi perumahan. Jadi untuk sahabat pendengar yang sudah punya rumah, sertifikatnya sudah dimiliki oleh sahabat pendengar sendiri atau punya orang tuanya, itu bisa untuk pinjam renovasi. Nah, satu lagi untuk sahabat pendengar yang memang peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga developer yang ingin membangun perumahan dan butuh pembiayaan, ada namanya kredit konstruksi, yaitu fasilitas yang diberikan kepada pengembang atau developer untuk membangun perumahan pekerja. Nah, kemudian tadi apa ya keunggulan program MLT gitu ya? Yang pertama, suku bunga MLT itu adalah BI repo rate plus 3%. Jadi ini mengacu pada naik turunnya bunga BI yang saat ini adalah 5,75, sehingga bunga MLT-nya saat ini adalah 8,75%. Dan sifatnya cenderung flat karena tidak ada floating suku bunga. Keunggulannya dibandingkan dengan suku bunga konvensional, misalnya untuk KPR komersil. Jadi kalau KPR dengan bunga konvensional itu biasanya akan mendapatkan bunga promo yang murah di awal saja. Kemudian ada bunga cash, nanti ada bunga floating yang biasanya tiba-tiba melonjak ya, sampai dengan 2 digit. Sedangkan untuk bunga MLT di KPR ini cenderung flat karena hanya bergantung pada besaran bunga BI repo rate. Yang naik turunnya tuh nggak banyak. Bahkan kalau bunga BI turun, bunga MLT pun ikut turun.
0: Keunggulannya ya. Nah ini Bu Indah, di era digital seperti sekarang masyarakat tentu mengharapkan proses pelayanan yang mudah dan cepat ya. Bagaimana mekanisme pengajuan program MLT saat ini? Apakah peserta dapat mengakses layanan secara digital? Dan apa saja tahapan yang perlu dilakukan mulai dari pengajuan hingga proses persetujuan Bu Indah?
1: Oke, baik. Tentu saja peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajukan MLT melalui digital ya. Jadi kami punya aplikasi namanya aplikasi JMO. Nah, untuk aplikasi JMO ini, sahabat pendengar bisa mengakses ke aplikasi JMO di smartphone-nya, baik di Android maupun di iPhone. Kemudian bisa masuk ke menu perumahan pekerja, kemudian pilih jenis layanan, Kemudian pilih bank kerjasama tadi antara BTN atau bank Jateng atau BSI. Kemudian data, isi data pengajuan dan kemudian di submit. Nah, selain digital, kita juga masih bisa secara onsite ya atau manual. Jadi bapak pendengar nanti bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di cabang Magelang, atau datang ke kantor bank mitra kami yaitu di BTN Magelang dan di Bank Jateng. Itu mungkin. Okay.
0: Nah, terakhir nih Bu Indah sebagai pertanyaan penutup. Apabila ada pendengar yang tertarik memanfaatkan manfaat layanan tambahan MLT ini, maupun ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan, dapatkah Bapak Ibu menyampaikan bagaimana cara bisakah Bu Indah menyampaikan bagaimana cara masyarakat memperoleh informasi mulai dari kantor layanan, kanal digital hingga media komunikasi resmi yang bisa dihubungi?
1: Ya, baik Mayu. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, pendengar bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang di Jalan Ahmad Yani nomor 403, pada jam operasional yaitu jam 8 sampai dengan jam 15.30. Dan untuk nomor layanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, boleh dicatat ya, sahabat pendengar ya.
0: Siap.
1: 0851 8164 ya, 9293.
0: Bisa diulangi sekali lagi, Bu Indah?
1: Boleh.
0: 0851
1: 8164
0: 9293. Baik, iya. Bu Indah.
1: Baik.
0: Luar biasa ya. Dan Bu Indah, terima kasih ya. Bu Indah sudah menyampaikan informasi dan memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat pendengar semua. Semoga melalui perbincangan di sore hari ini, di mana masyarakat semakin memahami bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan ketika terjadi risiko kerja ya, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan pekerja, termasuk kemudahan memiliki rumah melalui program manfaat layanan tambahan. Dan apabila Anda belum sempat mendengarkan secara utuh, jangan khawatir sahabat, Telebicara ini dapat disaksikan dan didengarkan kembali melalui media sosial resmi Radio Magelang FM. Sebagai informasi yang telah disampaikan dapat diakses kapan saja ya, di kanal semua media sosial Radio Magelang FM. Sekali lagi terima kasih Bu Indah untuk informasinya.
1: Sama-sama Mbak Ayu, terima kasih banyak juga.
0: Selamat bertugas kembali. Sukses selalu buat Bu Indah di BPJS Ketenagakerjaan.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia telebicara langsung kita bersama Ibu Indah Agustina dari BPJS Ketenagakerjaan di cabang Magelang ya. Baik, sahabat pendengar, untuk selanjutnya saya bakal hadirkan sebuah lagu keroncong buat sahabat masih di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari. Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

Program Unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home care pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, sebanyak 130 peserta mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Kota Magelang 2026 yang digelar pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Magelang di ruang Adipura Kencana Setda Kota Magelang kemarin. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang Tugono, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, MTQ bertujuan mendekatkan umat Islam dengan Al-Quran, baik melalui membaca, memahami, maupun mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diakuinya MTQ tingkat kota ini menjadi ajang menjaring kori-kori dan koria terbaik, sekaligus meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita menegaskan, penyelenggaraan MTQ memiliki warna yang lebih luas daripada sekedar ajang perlombaan. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari upaya membangun kecintaan terhadap Al-Quran. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk menjadi MTQ sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berpikir dan bersikap. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sahabat bisa sampaikan aspirasi maupun aduan sahabat seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang ya. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, sebagai informasi pertama, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Magelang meminta eksekutif mengubah paradigma terkait penyertaan modal bagi badan usaha milik daerah atau BUMD. Sebab suntikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kini tidak bisa lagi dipandang sebagai rutinitas tahunan, melainkan harus berbasis pada evaluasi kinerja konkret, kemanfaatan dan peningkatan pelayanan publik di lapangan. Pergeseran fokus ini tertuang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal BUMD yang ditargetkan rampung pada September 2026. Legislatif menginginkan agar perusahaan plat merah tidak sekedar menyodorkan rencana bisnis, tetapi mampu membuktikan bahwa keberadaan mereka benar-benar berdampak nyata bagi warga Kota Magelang. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Pansus 5 DPR di Kota Magelang, Nariska, mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah ini tidak akan secara otomatis mengakomodasi usulan badan usaha. Pihaknya akan membedah rekam jejak penggunaan penyertaan modal sebelumnya sebagai pijakan. Nariska menjelaskan setiap rencana bisnis BUMD harus diuji kelayakannya karena badan usaha tersebut memikul beban ganda. Terkait hal tersebut, DPRD menetapkan dua tolak ukur berbeda bagi BUMD yang bergerak di sektor layanan dasar seperti penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan warga selama 24 jam secara penuh, ini menjadi indikator utama. Sementara bagi BUMD yang berorientasi laba, efisiensi bisnis dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah atau PAD menjadi ukuran keberhasilan. Oleh karena itu, Nariska menegaskan bahwa besaran usulan penyertaan modal saat ini belum bersifat final. Oke, masih saya Ayu Aldi, program Bangun Magelang Kita.

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Magelang hingga Senin kemarin disebut mencapai lebih dari 50%. Capaian ini menempati Kota Magelang dalam jajaran 5 besar terbaik se-Jawa Tengah dalam progres pendataan sensus tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang, Nurul Hoiriyati, dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, capaian ini tidak lepas dari dukungan penuh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono sejak awal pelaksanaan, di mana Wali Kota turut menjadi responden pertama yang didata dalam sensus. Dan sementara itu, ia menjelaskan sebagai bentuk dukungan BPS Kota Magelang menggelar penandatanganan komitmen bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, hingga para pelaku usaha besar yang digelar di Hotel Puri Asri beberapa waktu lalu. Menurutnya, hasil dari upaya tersebut, para petugas di lapangan jarang menghadapi penolakan, dan ini berarti kesadaran dari warga sudah tumbuh. Pihaknya berharap masyarakat memberikan jawaban secara jujur saat didata, mengingat masih didapati warga yang bersikap a priori terhadap pemerintah, sehingga menjawab asal terutama terkait pendapatan maupun kepemilikan emas. Ia juga menekankan pentingnya sensus ekonomi untuk mengangkat potret perekonomian yang sebelumnya tidak terlihat secara kasat mata, termasuk pergeseran dari usaha konvensional ke usaha berbasis digital. Adapun pihaknya menargetkan penyelesaian dengan jadwal resmi sensus ekonomi 2026 yang ditetapkan hingga akhir Agustus. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Sahabat, tidak berasa ya. Kita sudah berada di penghujung acara Bangun Magelang kita, namun saya bakal sampaikan ini terkait aspirasi dan aduan dari sahabat yang sudah kita dapatkan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya. Dan sahabat, setiap aduan dari sahabat ini akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor, dan kita kutip dari akun Instagram Monggo Lapor. Sebagai tindak lanjut Monggo Lapor, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait wahana bermain di alun-alun yang rusak saat ini dalam perbaikan sudah mulai dilakukan. Untuk selanjutnya akan dilakukan secara bertahap. Terima kasih kepada DLH Kota Magelang dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian untuk aspirasi aduan yang berikutnya, kita kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana tindak lanjut dari Monggo Lapor, Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait lampu penerangan jalan yang mati di Jalan Suparman nomor 105B. Terima kasih kepada Disub Kota Magelang dan PJU Kota Magelang, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan tidak berasa sudah hampir 2 jam saya membersamai sahabat semua ya di program Bangun Magelang kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, besok di waktu yang sama Bangun Magelang kita bakal kembali hadir dengan tema menarik lainnya ya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami. Dan saya Ayu Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita tingkatkan kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Apa kabar hari ini? Ya, semoga sehat, lancar aktivitasnya. Dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang ataupun masih menyelesaikan pekerjaan ya. Baik, menemani Anda hingga nanti jam 7 malam. Saya Dani muncul ya di Sugeng Sonten, tentunya dengan teman-teman pilihan pop Jawa. Dan moga aja ini benar-benar membuat Anda setelah pulang kerja itu gak loyo. Ya kan? Tetap semangat untuk mengakhiri hari dengan penuh energi tentunya. Ya, karena pulang kerja bukan berarti semangat ikut selesai. Justru saat kembali ke rumah, keluarga menunggu senyum kita. Tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dengan baik tentunya ya. Baik, siapa mendengar? Saya Dani tunggu kebersamaannya sampai jam 7 malam ya. Silakan sore ini pengen nikmati teman-teman pop Jawa yang pengen Anda jadikan sebagai teman hilangkan capek ya. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Teman pertama sudah langsung kita nikmati. Ada Dinda Teratu ya, Mangan Ranjelo Koi. Kita balik simak dulu, ketemu bareng Esar Risti, bareng Erlangga Gufian ya. Kalau udah kangen itu, ya sekedar suaranya gak apa-apa lah ya. Yuk, kangen suaranya.

0: Ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Para pendengar, banyak orang merasa perjalanan pulang adalah waktu yang paling melelahkan. Macet lah, lelah, pikiran masih tertinggal di kantor. Ya, padahal perjalanan pulang itu bisa menjadi waktu terbaik untuk mengembalikan mood lah ya. Ya, sederhananya aja lah. Dengarkan musik favorit, ya. Jangan terburu-buru jika kondisi jalan padat. Minum air putih yang cukup dan nikmati perjalanan dengan pikiran yang positif ya. Ingat, tidak semua hari berjalan sempurna, tapi tidak hari selalu ya. Setiap hari selalu memberi pelajaran baru ya. Baik. Halo. Selamat sore, terima kasih buat yang udah gabung di 0882-135-135 ya. Bu Murni di Surabaya, selamat sore Bu Murni. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam. Sugeng sewonten. Tembangnya Banyu Langit, oke. Selanjutnya buat Oma Kenso, ada Mbak Susi, Mbak Irna Dwi ya. Pak Irman, Bu Sado, selamat sore Bu Eti. Ada Mbak Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Nani ya. Pak Pri, Pak Iwan, Pak Tarmono, Ibu Indarto sekalian ya. Terima kasih Dani udah dibaca. Boleh tembang ditunggu, tak muncul lagi, nanti jangan khawatir ya. Di Keranggan Temanggung, selamat sore De. Udah sampai rumah atau bahkan mungkin masih dalam perjalanan ini. Nikmati perjalanannya ya. Apalagi dari Temanggung. Wis, asik. Makasih deh. Tembangnya siap. Tak muncul ke, jangan khawatir. Ini baru jam 16 lebihnya 17 menit, jadi masih panjang. Sampai jam 7 malam saya Dani di Sugeng Sonten ya. Salam buat semuanya, buat Dani makasih. Tetap semangat sekalipun yang lain udah pada pulang ya Dan. Semangat terus, itu jatahnya di Dewi kan. Yang dari pagi pulang jam 4, yang dari siang pulang jam 7, itu pas 7 jam ya. Jadi jatahnya dewi-dewi. Jangan meri lah ya. Yuk, kita ketemu bareng Giri Maesa dan Rena Movi.
1: Rena Movi,
0: rasa Bali ya. Tembang juga terima kasih buat teman-teman yang di Pucang semuanya, yang di Pandegani sama Ian. Selamat sore. Sampai jam 7 saya Dani.

0: ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen? Tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Moding.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja, mau nikah?
4: Yuk, pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Mandala.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 12 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 43 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 11 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 52 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 97 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 35 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
1: Walaupun bune, nek anak nangis yo tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

51 menit selebihnya dari jam 16 ya. Nggak terasa, hampir jam 5. Saya Dani masih sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten. Tentunya muncul dengan teman-teman Bapak Jawa ya. Ya, siapa mendengar? Nani SD yang mundur dari jabatan Kepala BGN. Ya, dikutip dari kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani SD yang mengundurkan diri dari jabatannya. Nani disebut telah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan. Dirgayuza menyebut Nani akan menjalani pengobatan jantung. Dirga juga menjelaskan dirinya telah mengenal Nani sejak menjelang pemilu 2024. Dirga menyampaikan lebih dari satu dekade dirinya melihat satu hal yang tidak pernah berubah dari Nani, yakni tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan. Ia juga melihat sendiri bagaimana MBG menghidupkan ekonomi rakyat. Ketika program berhenti selama 3 minggu libur sekolah, petani dan peternak mengeluh hasil produksinya tidak terserap. Alasan Nani mundur, mengungkapkan alasannya mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Di mana Nani menuturkan dia telah menyampaikan ke Presiden dan juga minta maaf dengan beri pemaaf harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan. Baik, halo selamat sore Pak Herman di Tidar Utara, terima kasih digabung ya. Oke, tembaknya boleh. Selamat Pak Iwan. Ada Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Viga, Mbak Murni, Mbak Susi, dan juga buat semuanya sahabat pendengar yang sudah bergabung di Sugeng Sonten. Yuk, tembaknya langsung. Tembaknya yang ini. Tadi mana tadi? ternyata. Nah ini terbang dari Deni Caknan ya, tak Titeni dan Anteni di Sugeng Sonten. Saya Dani dari 103,5 Magelang FM di udara.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi ora ono hasile.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Hari Rabu, hari yang ke-22 di bulan Juli 2026 ya. Ya, gak terasa. Ternyata sudah separuh lebih bulan Juli kita lewati. Dan moga aja dengan apa waktu yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita maksimalkan ya. Untuk kerja, untuk cari rezeki ya, itu pasti ya. Dan dalam dimana kita mempunyai kesibukan, tentunya sukses adalah pilihan. Tapi yang perlu kita tahu juga, dimana yang namanya kesuksesan itu bukan hanya soal bekerja keras ya kan, tetapi juga ya menjaga semangat agar tetap hidup setiap hari ya kan. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat, Din. Oke. Yang pasti dengan apa yang saat ini kita hadapi, tentunya kita juga harus ya siaplah. Berani melangkah, berani menanggung risiko, atau juga pasti semua itu ada konsekuensinya ya kan. Jadi dalam hal apapun, tentunya di saat kita bakal melangkah itu harus penuh perhitungan dan hati-hati itu perlu. And... Halo, selamat sore. Terima kasih, Theo. Mas Theo di Magelang, Mas Theo. Titipan Gusti, tolong dimunculkan Dani. Selanjutnya buat para pendengar setia Magelang FM punya seluruh di Indonesia. Udah nih, semangat. Semoga Dani banyak rezeki ya. Amin. Terima kasih yuk. Temannya boleh ditunggu. Dan juga selamat sore Tri. Wah, ini pasukan kerincing ini ya. Makasih sudah gabung. Tembangnya dari siapa nih? Oh iya, boleh. Ya kan? Ini yang aku suka Dani. Boleh, ya kan? Ada, oh, Klinik Geng barengan Darboy Geng yang manut Dalani ya. Siap, tak munculkan nanti. Salamnya juga buat semuanya. Udah nih, makasih matugas sampai tuntas nanti. Yuk, makasih. Ditunggu tak munculkan tebangnya ya. Buat Tio, tebangnya tunggu ya.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi mbak.
5: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya pak?
4: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
4: Iya, bisa kan mbak?
5: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya jika kebaikan yang kita peroleh kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Satu jam saya Dani masih punya waktu sampai nanti jam 7 malam di Sugeng Sonten. Tembang-tembang pop Jawa masih tetap Anda nikmati ya. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, BPJS Ketenaga Kerjaan perkuat kepatuhan pemberi kerja. Dikutip dari magelangexpress.com, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun Kejaksaan Agung memperkuat kerjasama penegakan kepatuhan pemberi kerja. Langkah ini dilakukan melalui penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memastikan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terpenuhi. Selain itu, sinergi ini juga mencakup penyelesaian persoalan hukum dan pemulihan piutang iuran. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mandat memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus mengelola dana amanah peserta secara prudent, profesional, dan akuntabel. Menurut Saiful, sinergi dengan Jamdatun telah memberi dampak peningkatan kepatuhan pemberi kerja. Sepanjang 2025, lebih dari 20 ribu surat kuasa khusus atau SKK non litigasi diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Upacara itu berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan lebih dari 10 ribu badan usaha serta pemulihan iuran sebesar 495,15 miliar. Penguatan pengatuan juga dilakukan melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hingga April 2026 telah terbentuk 71 forum terdiri atas 16 forum di tingkat provinsi dan 55 forum di tingkat kabupaten atau kota. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi persoalan, memperkuat pengawasan, serta mendorong kepatuhan pemberi kerja. Sementara itu, Jamdatun Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna mengatakan, perpanjangan kerjasama tersebut menjadi bentuk komitmen kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui perpanjangan kerjasama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Jamdatun akan memperkuat sinergi hingga tingkat daerah. Fokusnya meliputi penegakan kepatuhan, penyelesaian piutang iuran, dan penguatan forum kepatuhan untuk mendukung terwujudnya universal coverage jam sostek. Di Magelang sendiri, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Magelang Ferry Kebaikan mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan memperkuat kepatuhan pemberi kerja di daerah. Menurut Ferry, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Ia mengajak seluruh pemberi kerja memenuhi kewajibannya agar manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan pekerja dan keluarganya. Baik, sudah jam 18, selebihnya 4 menit. Ya, cukup lumayan panjang waktu masih kita punya sampai jam 7 malam. Silakan yang sudah ditunggu, yang masih pengen nikmati teman-teman pop Jawa, bisa Pinera di 3666899 atau di 0882 1335 1335.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santan. Masih ada waktu kurang lebihnya 38 menit lagi sampai nanti jam 7 malam ya. Terima kasih yang masih bergabung. Dan mungkin juga Anda masih pengen nikmati teman-teman Pop Jawa. Silakan, masih ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Ya, masih capek atau bahkan mungkin capeknya udah hilang karena juga Anda kadang ketemu orang keluarga. Kadang sesuatu yang tidak terduga itu ternyata juga mujarab untuk hilangkan rasa capek ya kan. Ya, setelah sibuk dengan rutinitas di hari ini, tentunya juga ya butuhlah kita menfreskan lagi suasananya ya. Capek badan, capek pikiran, semua itu segera harus dihilangkan dan ya, karena kalau terlalu didiamkan, wah ini bahaya, nanti bakal merembet kemana-mana kan. Ya, sementara di mana kalau kita benar-benar sudah bisa nikmati istirahat, kita udah fresh lagi, kadang nggak terasa kita tersenyum, ya kan? Jangan salah loh ya, senyum itu ternyata dapat membantu memperbaiki suasana hati loh ya. Ya, meskipun sederhana, ya tersenyumlah kepada orang-orang di sekitar Anda. Ya, mungkin dengan keluarga, dengan tetangga sebelah, dengan teman, ya kan? Buat Anda yang lagi belanja di toko, senyum pada pelayan toko, ya kan? Karena senyum itu bahasa yang dimengerti semua orang, ya. Ya, tidak apa-apalah. Yang penting jangan kehilangan harapan, ya. Istirahat sembari nikmati teman-teman Pop Jawa. Dan moga aja dengan tembang yang benar bisa Anda nikmati, ini pun semakin akan membuat waktu Anda benar-benar bisa dinikmati ya. Baik, selamat petang. Terima kasih buat Mas Agus di Secang ya. Selamat nikmati istirahat bareng keluarga tentunya. Gak lupa juga buat Enarto di Temanggung. Terima kasih udah gabung. Tembangnya tak kasih ini yuk. Ngidam jemblem ya. Divarina Indra Adela bareng Fendi Adela. Di Sukang Santan.

0: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Alah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun?

Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

49 menit selebihnya dari jam 18 ya. Halo, selamat petang. Terima kasih buat Bunda Erna. Jumpa lagi Dani di Sugeng Santen. Bunda Erna Karayani 242 baru sempat merapat ya. Oke. Salam buat Mas Randy Kusuma, ada Babe Galuh, Bang Ramadan, ada Mas Fuad, Mirsa, Ayu Nabila, Pak Untung, spesial buat Pak Soleh yang habis dari masjid ya, tembangnya Semanding Arya Gale. Oke. Ditunggu dan dimunculkan ya. Terima kasih ya. Hai, siapa lagi nih? Sugeng Santen, selamat petang Dani. Kalau masih ada, tolong dong aku minta tembangnya milik Niken Salindri. Oke, siap-siap. Yang mana ini? Ya, Kitir Semilir. Wah, ini Campur Sari. Yang lain, jangan itu. Ya. Sawangan saja ya. Oke. Sawangan boleh ditunggu. Tak muncul oke kalau itu yang tadi Kitir Semilir itu Campur Sari ya. Jadi biasa muncul ya. Baik, coba mendengar. Dua tembang lagi dan munculkan sekaligus bareng dua tembang ini juga saya nikmat undur. Makasih bersamaannya. Dan jangan lupa malam Anda nanti bakal ditemani dengan tembang-tembang Campur Sari ya, di gadu-gadu Campur Sari Magelangan bareng Salsa. Terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat warga Anda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, sahabat pendengar. Di hari ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026 tentunya, menemani sahabat pendengar semua di Gado-Gado Campur Sari. Menemani sahabat pendengar, oke, sama selesai. Tentunya hadirkan lagu-lagu campur sari, tembang-tembang campur sari. Monggo ingkang badhe senggol-senggolan tumugi tabuh sedasa mangke, bisa di WhatsApp 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. G, buat sahabat pendengar yang juga ingin dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming ya di jogjastreamers.com, atau juga bisa ke website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Monggo buat sahabat pendengar bisa bergabung, kita dengarkan tembang-tembang campur sari tentunya sampai nanti jam 10 malam. Dan ada Tejo kalian Minul dengan Ande-ande Lumut mengawali Gado-gado campur sari. Tetap bersama di 103,5 di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Gaduh-gaduh campur sari magelangan. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten gaduh-gaduh campur sari. Mohon maaf tadi dipotong dulu nggih. Karena waktu kita nanti jam 8 malam akan ada jateng dalam berita. Dan Salsa mesti bacakan dulu untuk yang sudah masuk bergabung bersama di 0882-135-135 nggih. Ada Pak Lembang Yung Sutra, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh-gaduh campur sari. Tadi lagunya Jodi Peroi sampun Salsa hadirkan nggih Pak Lembang Yung Sutra. Salamnya kagum Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Nadin, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Pak Pri, Pak Tarmono, Pak Iwan, semuanya saja. Selamat beristirahat. Oke, siap. Matur nuwun. Ada Pak Herman juga di Tidaro Utara Magelang. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Sugeng dalu, ayo guyune sampun Salsa hadirkan nggih Pak Herman. Salam mawon kagem Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, buat Pak Tarmono, buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, lajeng buat Bu Tuti, Mbak Nungki, sedaya mawon sugeng midhangetaken. Selamat malam, ada Mas Arju dari Kalimantan Tengah ya. Selalu monitor Radio Magelang FM, salam aja buat kru Magelang FM ya. Salam juga untuk semua pendengar Magelang FM dimanapun. Ada Bunda Erna juga. Selalu pantang Magelang FM di gaduh-gaduh campur sari. Wah, Bunda Erna nggih. Tembangipun ambyar. Ambyar, ambyar, wow, saking didi keempat ya, sampun Salsa hadirkan. Salamnya buat Bang Mandon, Mas Randy Kusumo, Mas Pak Supai, Mbak Rohmiati, Mbak Murni, Mbak Hesti, spesial juga nggih buat Pak Soleh. Tadi sudah Salsa hadirkan nggih Bunda Erna, semoga didengarkan. Oh, sampun didengarkan nggih. Matur nuwun sami-sami Bunda Erna, sehat selalu, ada Bu Sadowo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Sadowo wonten Jambe Wangi. Nyun sekaripun pokoke melu, siap. Katur mawon Bunda Eti, Bu Riono, Bu Neni, lajeng buat Bu Endang Wahyu, terus juga buat Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Dipo, Pak Tarmono, sedaya pandemen Radio Magelang FM. Wonten Pak Supardi Karanggading nggih. Kagem salamnya kagem Pak Sugeng di Tonoboyo Bandongan. Mef Sudir di Kairo Lima Gelang, Mas Yuniarso di Pending, Sugeng Dalu ki Sugeng midhangetaken. Sambi leyeh-leyeh, siap. Salsa akan hadirkan nggih untuk tembang-tembang yang sudah di request sama sahabat pendengar semua. Dan tentunya ini nanti Salsa akan hadirkan ya untuk lagunya. Dan buat sahabat pendengar, pokoknya melu saking didi kempot menemani kita dulu nggih. Di menit ke 47 lepas dari jam 7 malam.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPBD Purbalingga imbau pendaki tingkatkan kewaspadaan. Sekda Sragen memimpin sumpah janji PNS dan Jabatan Fungsional Sragen 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: selamat beserta seluruh pendaki untuk memperketat kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini diambil guna mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet serta seluruh pendaki untuk memperkuat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Imbauan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kobaran api yang diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga Revan Haprindia terus mengingatkan seluruh pihak terutama para pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng gunung menjadi sangat kering dan rentan memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi lanjut Revan, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026 lalu. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki.
2: Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya antara pos 8 dan 9, yang ditemukan oleh teman-teman dari base camp yang mendampingi pendaki pada saat kejadian. Oleh karena itu, kami dari BPBD Kabupaten Purbalingga harapannya kita semua bisa menjaga alam kita, menjaga hutan kita dari bahaya kebakaran. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pendaki pada tanggal 4 Juli 2026.
1: Revan mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rabu 15 Juli 2026 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Sragen dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, di aula lantai 4 Kompleks Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen Rabu 15 Juli 2026 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Sragen dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, di aula lantai 4 Kompleks Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai kegiatan, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen, PNS yang disumpah sebanyak 75 orang. Dari jumlah tersebut, 73 orang diantaranya langsung dilantik dalam jabatan fungsional JF, di mana 68 orang merupakan pengangkatan pertama dari formasi CPNS 2024, sedangkan 2 orang lainnya merupakan staf dan 5 orang adalah perpindahan. Ditambahkan, pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian, namun juga menjadi momentum bagi para ASN untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan, seluruh PNS yang telah dilantik dan diambil sumpah dapat menjalankan tugas dengan penuh loyalitas, menjunjung tinggi integritas, serta bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sragen yang semakin maju dan sejahtera.
4: Ini CPNS 2024 sebanyak 69 yang CPNS, kemudian pindah 5 yang staf 2, tadi yang dilantik fungsional 73, yang CPNS dan CPNS 69, terus perpindahan ada 5, jadi seperti itu. Tapi total 75. Terus itu tadi dilantik CPNS menjadi PNS dan satunya sumpah jabatan fungsional. Setelah disumpah jabatan fungsional, otomatis dia berhak mendapatkan tunjangan fungsional. Jadi seperti itu.
5: Pesan-pesan mungkin Pak yang dianggap?
4: Kerja itu kita harus kerja loyal, integritas, bekerja sesuai kompetensinya, bekerja yang baik. Semuanya nanti ke depannya karier itu akan dilihat dari bagaimana kinerja kita, bagaimana loyalitas kita, bagaimana integritas kita. Seperti itu toh.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
6: Seorang warga Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo memberikan nama unik kepada putranya dengan nama Muhammad MDG Subianto. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Pelangi Karisma Kristi.
7: Seorang warga Kecamatan Sapuran memberikan nama unik kepada putra ketiganya yaitu Muhammad MDG Subianto yang lahir pada Sabtu 10 Juli 2026 di Puskesmas Sapuran. Nama tersebut dipilih sebagai bentuk rasa syukur atas manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang telah memberinya kesempatan bekerja. Sang ibu yakni Yuharni mengaku mulai bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sejak Agustus 2025 setelah sebelumnya bekerja di sebuah pabrik. Menurutnya program tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga ingin mengabadikannya sebagai kenangan melalui nama sang anak. Sementara itu nama Subianto dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berjasa menghadirkan program tersebut. Keputusan memberi nama itu sempat dipertanyakan oleh sang suami. Namun setelah dijelaskan alasan dibalik pemilihan nama suaminya, yakni Ambon Yasin, akhirnya memberikan persetujuan. Di SPPG, ia bertugas sebagai penanggung jawab ompreng atau wadah makan. Kerjaannya meliputi pengumpulan ompreng bekas, pemilahan sampah, proses pencucian menggunakan sabun, pembilasan hingga 4 kali, kemudian proses pengeringan. Aktivitas tersebut dijalani setiap hari mulai pukul 11.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Muhammad MBG Subianto merupakan anak ketiga di keluarga tersebut. Kakak pertamanya bernama Muhammad Adi Saputra, sedangkan kakak keduanya bernama Muhammad Hairul Anwar. Ia berharap nama yang disematkan menjadi doa agar putranya tumbuh sehat, sukses, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih sejumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bright Partnership dengan pemerintah Australia. Erik Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih sejumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
3: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan. Jadi kami memberikan reward upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian.
2: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
4: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change. Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 104, dulu waktu itu kelas 104. Kebetulan kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Italian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
2: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan dalam lomba video konten tentang perubahan iklim.
5: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from a Lighthouse Grant by Bridge School Partnership Program under Asia Education Foundation.
6: Apa dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya. Saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
2: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP2KB akan melakukan asesmen terhadap keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul sorotan terhadap aktivitas sejumlah anak yang diduga membantu orang tua di jalanan usai pulang sekolah.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan asesmen terhadap keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul sorotan terhadap aktivitas jumlah anak yang diduga membantu orang tua di jalan usai pulang sekolah. Berdasarkan data dari pihak sekolah, SD 5 Hadipolo memiliki 29 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Mayoritas siswa yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kampung sosial. Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menegaskan pihaknya belum menyimpulkan adanya eksploitasi anak. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap kondisi keluarga masing-masing siswa.
8: Pak Igi Hadipolo, Mbak Leman, tadi dapat info, sekolah di SD 5 Hadipolo ini ada 29 siswa seluruhnya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, rata-rata itu semua tinggalnya di RT 6 itu
9: kampung sosial.
8: Ya, yang sering disebut RW 1, yang sering disebut kampung sosial itu. Nah, semua anak yang sekali dari RT 6. Nah, yang informasi apa pulang sebelum jam 12 belajar itu selesai itu hanya dua orang ini, dan satu ini malah ada yang jarang sekolah, kelas 5. Ini nanti kami akan melaksanakan asesmen dulu ke keluarga. Jadi juga sudah dicek untuk dasarnya dia berapa, dia menerima bantuan apa tidak. Itu karena ini kan kita tidak bisa terus melihat bahwa ini ada eksploitasi ekonomi tidak. Tapi kita lihat dulu kondisi dari keluarga dulu, keluarganya bagaimana. So, nah nanti kami adakan asesmen, kemudian kami sudah koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk melaksanakan apa namanya pendampingan juga. Nanti juga kami akan mendampingkan ke keluarganya. Kalau memang nanti perlu ada masuk dari bidang rehab sos masuk, nanti kami juga masuk ke memberikan bantuan kepada keluarga.
7: PLT Kepala SD 5 Hadipolo, Solikhul Hadi, mengatakan sekolah terus berupaya membangun citra positif di tengah stigma yang selama ini melekat. Sementara itu, Kepala Desa Hadipolo, Sulaiman Slamet, mengatakan pemerintah desa siap menindaklanjuti hasil koordinasi bersama Dinsos dan sekolah. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
9: Dinas Koperasi Perdagangan dan UMK Kabupaten Temanggung terus memantau pergerakan harga telur di Kabupaten Temanggung. Selengkapnya, Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
10: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kabupaten Temanggung terus memantau pergerakan harga telur di Kabupaten Temanggung. Kepala Bidang Perdagangan Ponsomar Bagio mengatakan jika fenomena yang terjadi saat ini adalah surplus komoditas telur. Komunikasi dengan DKP3 dan Koperasi Peternak memungkinkan untuk melakukan penjualan telur keluar daerah sehingga harga telur dapat stabil kembali.
11: Di stok yang ada di kabupaten kota melalui koperasi telur, koperasi yang mengelola tentang produksi peternakan terutama telur itu diminta datanya Kemendag. Kemudian langkah berikutnya, kalau memungkinkan nanti diekspor maka akan dilakukan penjajakan ekspor. Kemudian bagi yang tidak akan dilakukan dengan kerjasama antar daerah, itu yang dilakukan kemarin. Kita untuk langkahnya sementara masih di proses inventarisasi. Nah, langkahnya setelah KAD itu nanti diketahui mana yang surplus, mana yang minus. KAD-nya adalah yang surplus disalurkan ke yang minus. Kemudian diharapkan nanti harganya akan ada peningkatan mendekati harga acuan, yaitu sekitar 26.500, tapi paling tidak seperti yang sekarang di harga masih di 23.24, yaitu maksimal itu aja di konsumen. Kalau di pedagang masih di peternak itu masih di harga 20 ke bawah. Nah, ini yang nanti kedepannya mau seperti itu, rencananya akan dilakukan kerjasama terdari yang diinisiasi oleh Kemendag. Nah, data yang lengkapnya kami mendapatkan support dari DKP3 dan dari Koperasi Peternakan Ayam. Itu yang sementara info terakhir untuk langkahnya. Nah, nanti kita tunggu perkembangannya step berikutnya.
10: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
9: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga mematangkan persiapan menjelang gelaran ajang olahraga bergengsi antar pelajar, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang dijadwalkan mulai 18 Juli 2026 dengan pelaksanaan keseluruhan secara intensif pada pekan depan. Fitri Hasanah melaporkan.
12: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga mematangkan persiapan menjelang gelaran ajang olahraga bergengsi antar pelajar, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA tingkat Kabupaten tahun 2026 yang dijadwalkan mulai 18 Juli 2026 dengan pelaksanaan keseluruhan secara intensif pada pekan depan. Dalam pelaksanaannya, Dinporapar Purbalingga mengacu pada petunjuk teknis Juknis Disporapar Provinsi Jawa Tengah, baik dalam penentuan cabur, kelas maupun kategori yang dipertandingkan. Total ada 20 cabur cabur yang akan digelar di Purbalingga yang terdiri dari 16 cabur sesuai juknis tingkat provinsi serta 4 cabur eksibisi, yakni tidak tercantum dalam pertandingan juknis provinsi namun digelar secara mandiri oleh Kabupaten Purbalingga karena tingginya antusias. Adapun Popda 2026 dilaksanakan secara berjenjang mencakup 3 tingkatan pendidikan yaitu SDMI, SMP, MTs dan SMA, MA, SMK sederajat. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga, Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa Popda selain momen mengukur capaian pembinaan prestasi olahraga di tingkat pelajar juga untuk meningkatkan gairah dan motivasi pelajar dalam berlatih serta berprestasi dengan target jangka panjangnya adalah mencetak, melahirkan, menyiapkan calon atlet terbaik menjadi atlet andalan Kabupaten Purbalingga. Teguh menekankan bahwa juara di tingkat kabupaten tidak serta-merta otomatis langsung mewakili kontingen Purbalingga ke tingkat Karesidenan Banyumas maupun Provinsi Jawa Tengah karena Dinporapar akan tetap memperhatikan limit waktu atau skor serta pertimbangan teknis tertentu pada masing-masing cabang olahraga. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka diterangkan Teguh, para pemenang di tingkat kabupaten di Popda tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan medali serta piagam penghargaan. Selain itu untuk mendukung kelancaran kompetisi Dinporapar akan memaksimalkan pemanfaatan aset fasilitas olahraga milik pemerintah daerah Purbalingga yang dikelola langsung oleh dinas sebagai venue utama.
13: Jadi untuk caburnya, kelasnya atau kategorinya itu sudah ditentukan. Terdiri dari 20 cabur, yang 16 ini cabur yang dari provinsi, kemudian yang 4 ini eksibisi. Eksibisi ini artinya di juknis provinsi itu tidak ada. Tapi karena antusiasmenya yang luar biasa ini di Purbalingga, catur, kemudian woodball, kemudian ada futsal, dan satu lagi ada petang ini. Kita harapannya pesertanya meningkat lah. Tahun lalu sekitar 4.000-an, tahun ini mudah-mudahan bisa bertambah, bisa tembus 5.000 lah harapannya. 4.500 sampai 5.000.
12: Teguh menambahkan melalui persiapan yang matang dengan sistem seleksi yang objektif, Dinporapar Purbalingga optimis dapat menyaring atlet-atlet muda terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
14: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
15: Kenapa sih? Ada apa?
14: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
15: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
14: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
15: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
14: Nah, kenapa harus ada PPID?
15: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
16: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
15: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.go.id. ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
17: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
18: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
17: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia.
0: Nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat.

0: terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Wedo campur sari, matur nuwun kang tasih nyawiji. Di gado-gado campur sari ya, ada Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam Bu Murni. Salamnya buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Herman, buat Pak Iwan, Pak Pri, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Indarto sekalian, untuk Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, semuanya ajangge. Buat Radio Magelang FM juga, tembangnya nanti kan selesai hadirkan ya, Stasiun Tugu. Ada yang di pos Sugeng Dalu, gado-gado campur sari Magelangan, sekalipun saking Niken Salindri, salam katur sedaya pandemen Magelang FM. Siap, mangke salsa hadirkan ya. Baik, selamat dengar. Ini waktunya jam 8:30 ya. Jam-jam dimana kita mesti beristirahat ya. Nah, ini yang paling penting adalah mematikan gawai ataupun handphone begitu ya. 30 sampai dengan 60 menit sebelum tidur itu penting banget, nggih. Ini untuk menjaga kualitas istirahat sahabat pendengar semua. Karena paparan cahaya biru dari layar itu bisa menekan hormon tidur ya, membuat otak kita itu tetap terjaga dan memicu yang namanya insomnia. Nah, mungkin sahabat pendengar di sini ada yang insomnia, sulit tidur, bisa jadi karena itu dia. Gawainya itu ternyata belum dimatikan atau bahkan tidur bersama dengan gawai atau bersama dengan handphone. Dan hal ini adalah hal yang secara umum ya, mayoritas masyarakat itu pasti melakukan hal tersebut. Tetapi ternyata ini ada yang jauh lebih penting, adalah mematikan atau apa nih, menjauhkan gawai paling tidak 30 menit atau 1 jam sebelum istirahat tidur itu akan lebih baik ya. Karena stop untuk scrolling atau menatap layar minimal 30 menit ini adalah hal yang baik ya. Bisa dengan menggantikan aktivitas seperti lebih rileks gitu ya, atau relaksasi. Ini coba untuk membaca buku fisik, mendengarkan radio misalnya, ataupun podcast-podcast. Nah, ini termasuk ya mendengarkan salsa siaran begitu. Mendengarkan gado-gado campur sari ya. Campur sari.

ngelaras begitu. Nah, ini bisa menjadi pengganti. Nah, terus yang ketiga, pokoknya jauhkan dari tempat tidur. Taruh HP-nya setidaknya 1 sampai dengan 2 meter nih sama pendengar. Ini dari kasur, biar apa? Biar tidak terdistraksi. Jadi enggak sesekali langsung pegang lagi, tergoda untuk memegang begitu ya. Oke, baik, sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua ya di Gado-Gado Campur Sari Tumu Kita Bustoso sampai dengan jam 10 malam tentunya di Stasiun Tugu Saking Tejo. Menemani kita dulu ya sahabat pendengar bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: ಹಾರರ್ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಯೂ
1: Kembali lagi di Gadu-Gadu Campur Sari. Informasi ya sahabat dengar, untuk perkiraan cuaca di Jawa Tengah dilansir dari bmkg.go.id. Cuaca di Jawa Tengah besok pada 23 Juli 2026 secara umum didominasi cerah berawan pada pagi hari hingga siang hari, tapi di beberapa wilayah juga perlu waspada terhadap potensi angin kencang yang disertai dengan hujan ringan hingga sedang pada siang atau sore hari. Untuk daerah Magelang sendiri diperkirakan cerah berawan di pagi hari dan berpotensi turun hujan ringan pada sore hari dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk daerah Semarang diperkirakan cerah sampai dengan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 22 derajat sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk daerah Solo, Surakarta, cerah berawan di pagi hari dan berpotensi hujan ringan menjelang sore dengan suhu mencapai 21 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk daerah Purwokerto, Banyumas, cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada siang menjelang sore hari dengan suhu udara 20 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Selanjutnya daerah Tegal, Brebes, cerah berawan sepanjang hari dengan cuaca yang relatif kering dengan suhu udara 21 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Baik, selanjutnya Salsa kembali menyapa lagi ya yang sudah bergabung, ada Pak Sunarko, wonten Depkes, kinten salam Mbak Salsa, buat Bu Nani, Bu Murni, Bu Riono, Umi Nurul, Bu Haryani, Bu Indarto, buat Mama Olga, Bu Mariono, Bu Putri, salam kagem sedoyo Sutrisno Magelang FM nggih kakung saha putri. Matur nuwun sami-sami mangke sekalipun Salsa hadirkan nggih Pak Sunarko wonten Perum Depkes. Baik, sawetara denger, silahkan yuk gabung yang mau senggol-senggolan, masih Salsa tunggu nggih. Satu jam ke depan tentunya masih punya waktu kita untuk berjengkrama, berdiskusi ya. Wah, diskusi kayak berat banget nggih. Monggo yang mau gabung, tadi kayaknya ada yang telepon begitu ya, tapi belum sempat Salsa angkat, sudah Salsa harus naikkan lagu dulu. Masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu nggih buat sawetara semua. Ini malam ini nggih, malam Kamis. Jadi ini masih kita harus bersiap-siap besok pagi ya, karena masih hari yang produktif tentunya, masih banyak yang perlu dikerjakan begitu. Jadi buat sahabat dengar, ini sudah waktunya jam 9 malam. Boleh juga untuk bersiap-siap ya, beristirahat. Semoga istirahatnya pun juga jadi lebih apa nih, membuat besok pagi jadi lebih fresh begitu ya, lebih seger lagi. Baik, Ngimpi Saking Mantos menemani kita dulu di menit ketiga lepas dari jam 9 malam. Tetap bersama di Gadu-Gadu Campur Sari Magelangan.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Gado-Gado Campur Sari. Setelah tadi sudah kita beritahu ya untuk menjauhkan gawai dulu atau mematikan gawai 30 hingga 1 jam sebelum beristirahat tidur. Tapi kenapa sebenarnya kita harus secara spesifik begitu nggih? Kita harus menjauhkan gawai gitu. Nah, ternyata bahaya main ponsel sebelum tidur itu juga banyak ya. Salah satunya adalah menurunkan kualitas tidur, sahabat pendengar. Karena saat menatap layar handphone, itu cahaya biru yang terpancar bisa menghambat produksi hormon melatonin. Nah, ini menurunnya produksi hormon ini bisa membuat kita lebih waspada dan sulit untuk tidur. Makanya kita akan mengalami yang namanya insomnia. Nah, selain itu juga menyebabkan gangguan mata. Nah, pasti banyak yang sadar ya saat membuka handphone ataupun sosial media tanpa terasa ini udah menghabiskan waktu selama berjam-jam. Kebiasaan ini bisa memicu computer vision ya, atau ini rasa lelah pada mata, penglihatan kabur, mata merah dan lain sebagainya nggih. Ya, saudaranger. Selain itu juga ada yang namanya doom scrolling. Nah, ini karena cemas karena terlalu sering scrolling sosial media ya. Takut terus juga tertekan begitu. Nah, ternyata memang disarankan untuk tidak main HP begitu ya 1-2 jam sebelum tidur. Baik, ada yang bergabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Sugeng dalu Mbak Salsa saking Kang Tumin di Pakis, nyun lakunipun Didi Kempot ya, hello sayang. Oke, mengke Salsa hadirkan. Ada Mama Vega juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Mbak Nungki, Bu Nenek, Bu Riono, Bu Endang, terus juga buat Oma Hesti, Bu Murni, Mbak Sekar, Bu Rati, Bunda Eti, Bu Sadowo, Mama Olga, Mbak Susi, dan keluarga Merakati semua ya. Metsiaran untuk semuanya. Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami. Baik, menemani kita dulu ya, Lintang Panjer Sore dulu. Setelahnya nanti kita akan hadirkan lagu yang di request sama sahabat pendengar semua, nggih. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: 라디오.
1: Baik, soal terdengar tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur nuwun, sugeng istirahat, sugeng dalu. Hello sayang, menemani kita di penghujung perjumpaan wonten dalu menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita bersikap anjay

semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, namo buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan dimanapun beraktivitas. Materi saya di pagi hari ini dalam acara Cahaya Iman Agama Buddha yaitu tentang kemerosotan moral. Kemunduran moral atau kemerosotan moral dianggap sebagai proses. Dalam Buddhisme, siklus alami akibat melemahnya pelaksanaan kebajikan dan kesadaran batin manusia. Hal ini berakar pada dominasi tiga akar kejahatan yaitu keserakahan loba, kebencian dosa, dan ketidaktahuan indera yang ketidaktahuan atau moha yang memicu degradasi sosial seperti individualisme dan hilangnya kepedulian. Buddha mengajarkan bahwa kualitas moralitas, etika atau sila bersifat absolut terhadap kondisi pikiran di mana niat mendasari setiap perbuatan, cetana, niat. Ketika manusia melupakan nilai-nilai dhamma dan meninggalkan praktik moral dasar, hal ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga menyebabkan kemunduran tekanan tatanan sosial. Untuk menanggulangi kemunduran moral tersebut, umat Buddha didorong untuk kembali mempraktikkan fondasi etika Buddhis seperti Pancasila Buddhis bagi umat awam dan menumbuhkan batin yang sadar serta penuh belas asih. Solusi utama untuk mengatasi masalah ini selalu bermula dari pengembangan. Bermula pada pengembangan kesadaran diri yang tenang tentunya, guna mencegah timbulnya penderitaan atau duka lebih lanjut dalam kehidupan, di keluarga, di masyarakat maupun di dunia kerja. Agama Buddha dan kemerosotan moral, akhir-akhir ini banyak sekali orang mempelajari hal tersebut. Akhir-akhir ini banyak sekali tindakan tercela juga yang dilakukan manusia. Baru-baru ini Indonesia dikembarkan oleh kasus macam-macam kejahatan apapun itu. Banyak sekali degradasi moral, kemerosotan moral yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dunia seolah sedang mengalami kemerosotan. Peningkatan kejahatan banyak sekali terjadi dimanapun berada. Kenapa manusia seolah makin gak ada akhlak? Kadang muncul pertanyaan seperti itu. Merosotnya moralitas ini terjadi sejalan dengan fenomena besar dalam siklus alam semesta, dalam kosmologi Buddhis. Salah satunya soal penurunan usia hidup manusia. Teknologi makin maju, tapi usia hidup manusia tetap berkurang. Itu sudah dapat kita lihat sejak sekarang. Semakin kesini, usia manusia sudah mengalami penurunan. Dulunya manusia yang hidup sampai umur 90 sampai 100 tahun masih bisa sehat dan beraktivitas. Tapi sekarang bisa kita lihat sendiri di sekitar kita. Lansia usia 70 tahun ke atas banyak yang sudah tak berdaya dan bergantung pada obat-obatan. Rata-rata jangka hidupnya juga hanya berkisar sampai 60 sampai 80 tahun. Menurut Buddhis, akan ada masanya ketika manusia tidak mempraktikkan kebajikan dan tak lagi melatih sila, sehingga rata-rata jangka hidupnya tinggal 10 tahun. Buddha Shakyamuni hidup di India, usia rata-rata manusia ialah 100 tahun. Diperkirakan bahwa setiap satu abad, usia manusia memendek selama 1 tahun. Buddha hidup sekitar 25 abad lalu, sementara usia rata-rata manusia sekarang ini adalah 75 tahun. Jadi, teori ini tampaknya ada benarnya. Lebih lanjut, fenomena ini dari pandangan Buddhis dapat diteliti dari sudut pandang karma atau kama. Kama, sila, dan usia manusia. Sebab langsung terlahir dengan tubuh manusia adalah melatih disiplin moral
Sila sebagai batin yang menghindari perbuatan yang membahayakan orang lain dengan berpaling bahkan dari motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut. Coba kita lihat dunia kita sekarang ini. Selain pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, bahkan kelainan mental, serta kecenderungan suka dengan sesama jenis dan lain sebagainya, hal itu sangatlah sangat miris sekali, sangat disayangkan. Kemerosotan moral sekarang semakin mewabah di mana-mana, dan tindak kriminal lainnya juga semakin marak. Sadarkah kita bahwa kita juga makin sering mewajarkan hal-hal yang sebenarnya menyakiti makhluk lain? Eksploitasi alam dan perusakan habitat itu baik kan demi perkembangan ekonomi. Banyak hal tersebut dinyatakan seperti itu, pernyataan seperti itu. Kerja lembur bagaikan kuda itu baik. Baik kan? Manusia harus produktif, katanya seperti itu. Menghujat dan mendoakan orang lain menderita itu baik, katanya. Kan orangnya pantas digituin, katanya seperti itu. Sungguh miris. Ketika sila merosot, karma baik yang menjadi sebab kelahiran dengan tubuh manusia pasti berkurang. Seiring dengan berkurangnya sebab tersebut, tentunya lama hidup manusia secara umum juga berkurang sebanding dengan kemerosotan praktik sila. Pertanyaan berikutnya, kalau umur manusia berkurang, memangnya kenapa? Ini yang akan terjadi saat usia manusia makin merosot. Dikatakan bahwa seorang sama sembuda tidak akan muncul apabila usia rata-rata manusia lebih pendek dari 100 tahun. Karena waktunya tidak cukup untuk kebanyakan orang memahami dhamma. Hidup manusia akan terus memendek sampai sisa 10 tahun. Tindik badan juga akan berkurang sampai akhirnya kita akan semakin agresif, suka berperang, dan sering bertikai satu sama lain. Masa-masa itu sangatlah mengerikan. Namun, setelahnya akan datang periode emas di mana manusia akan hidup sampai 80 ribu tahun. Lalu, usia akan kembali menurun, dan saat itulah Buddha Maitreya akan turun dari surga Tusita untuk mengajarkan dhamma, membabarkan dhamma. Mungkin ada yang berpikir, kita percepat saja kemerosotan zaman, biar umur manusia cepat memendek, biar kita cepat-cepat sampai ke zaman Buddha Maitreya. Namun ada satu masalah yang tak boleh kita lupakan. Memangnya punya modal ketemu Buddha? Memangnya kita punya modal itu? Kalau kita tidak melatih sila, kita akan menghimpun banyak karma buruk dan lahir di alam-alam rendah. Walau dunia cepat kiamat dan siklus berputar sampai Buddha Maitreya hadir, kira-kira waktu itu kita ada di alam mana? Justru sekarang saat ajaran Buddha masih ada, moralitas belum sampai di titik terendahnya, kita harus banyak-banyak menghimpun kebajikan dan melatih sila, biar minimal tidak jatuh ke alam rendah, ke alam binatang, ke alam peta, ke alam neraka, dan lain sebagainya. Tak lupa buat dedikasi, supaya kita bisa dengan cepat meraih pencerahan dan menerima bimbingan langsung.

kerusakan molar. Jadi janganlah putus asa di hadapan kemerosotan moral. Selama usia manusia belum benar-benar memendek, kita masih punya kesempatan buat bangkit dan hidup selaras dengan sila. Kita masih bisa menghimpun sebab untuk jadi bagian dari zaman keemasan dan perbanyak perbuatan baik. Janganlah berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Marilah kita perbanyak menabung perbuatan-perbuatan bajik dalam kehidupan kita sekarang. Mumpung kita terlahir sebagai manusia yang mana disertai dengan akal pikiran yang baik. Kita punya pikiran, punya cita. Kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita gunakan batin kita yang tulus, batin kita yang paling dalam ketika menghadapi segala sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan. Apalagi berlatih sila, ini tidak khusus untuk umat Buddha saja, tapi juga bisa bermanfaat bagi semua makhluk, dimanapun itu berada. Bayangkan saja, kalau semua orang bisa menahan diri untuk tidak menyakiti satu sama lain, dunia akan menjadi lebih indah dan damai tentunya. Beruntung kita terlahir di negara ini yang mana kejahatan masih dapat diminimalisir. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang tidak hanya dibangun dengan fondasi beton dan jalan beraspal, melainkan juga perlu disertai pembangunan karakter rakyatnya. Bangsa ini diibaratkan sebagai sebuah kapal yang besar yang bernama Indonesia. Kapal tidak akan bergerak maju karena memiliki mesin yang canggih, melainkan juga karena setiap awaknya sadar kemana arah kompas ditunjukkan. Dalam ajaran Buddha, kompas ini bernama Sati atau kesadaran diri. Kesadaran diri atau Sati Sampajana bukan sekedar sebuah konsep pasif, tetapi merupakan kekuatan aktif yang mampu mengubah cara berpikir, berucap, dan bertindak. Ketika kekuatan kesadaran ini dibangun dalam suatu bangsa, maka integritas, kejujuran, dan empati atau mudita cita akan menjadi energi penggerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buddha Dhamma mengajarkan bahwa segala sesuatu diawali dari pikiran. Dalam Kudaka Nikaya, Kudaka Patadama Padaya Makawaga Sair 1 disabdakan, yang bunyinya seperti ini.

sudah sampai di mana-mana. Mungkin sudah sampai di Jakarta, mungkin sudah sampai di Surabaya atau dimanapun, bahkan sudah sampai luar negeri mungkin. Pikiran kita sudah kemana-mana. Cepat sekali bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan begitu cepatnya. Untuk itu, pengendalian diri disertai batin yang seimbang bisa mengendalikan pikiran untuk lebih bijak dalam menghadapi sesuatu, untuk lebih menjinakkan pikiran kita. Karena dengan batin yang seimbang, maka pikiran pun akan jinak, akan dapat kita kendalikan dengan baik. Pikiran yang tidak baik tentunya akan membawa kita ke arah yang tentu saja ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang akhirnya akan menimbulkan kemerosotan moral pada diri kita masing-masing maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita sebagai umat Buddha senantiasa mempraktikkan meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan praktik meditasi yang rutin, maka batin kita akan menjadi seimbang dan kita dapat mengendalikan pikiran kita untuk tetap ke arah yang benar sesuai dengan Buddha Dhamma. Tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik tentunya, walaupun kita tinggal di lingkungan yang tidak baik mungkin. Ibarat bunga teratai yang tumbuh di atas lumpur yang kotor, tapi dia tetap mekar dengan bunganya yang sangat indah. Marilah kita sebagai umat Buddha melatih pikiran kita untuk lebih bijak menghadapi segala sesuatu, melatih batin kita untuk tetap seimbang. Dengan praktik meditasi, tentu saja batin kita akan menjadi lebih seimbang, bisa mengendalikan pikiran kita ke arah-arah yang lebih baik.

menurut Buddhisme. Tadi saya sebutkan dalam berbangsa dan bernegara, fondasi moral, fondasi fundamental kita adalah kemoralan, yang tentu saja adalah salah satunya adalah kemoralan. Dengan kemoralan yang baik, tentu bangsa ini dapat mencapai keadaan yang lebih baik dengan tatanan masyarakat yang selalu berbuat kebajikan, tatanan masyarakat yang dapat dikendalikan menuju Indonesia yang lebih baik dengan kualitas moral rakyatnya yang luar biasa. Dalam berbangsa dan bernegara, jika kebijakan publik, perilaku politik dan interaksi sosial didasari oleh pikiran yang dipenuhi oleh keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha, maka yang dihasilkan adalah konflik dan kemunduran. Sebaliknya, kesadaran diri atau sati mengajak kita untuk memurnikan pikiran sebelum mengejawantahkan segala sesuatu dalam tindakan nyata bagi bangsa dan negara. Pilar utama dalam membangun sebuah bangsa yang sehat adalah integritas, kejujuran, korupsi, ketidakadilan, dan degradasi moral adalah penyakit yang muncul akibat hilangnya kesadaran akan etika moral. Buddhisme mengajarkan instrumen praktis untuk menjaga stabilitas sosial dengan sila atau kemoralan yang akan memunculkan kesadaran diri, malu berbuat jahat atau iri, dan otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Jika setiap warga negara dan penyelenggara negara memiliki iri dan otapa, maka mesti tanpa pengawasan sekalipun, roda pembangunan akan berjalan dengan jujur, berintegritas. Karena setiap individu sadar bahwa tindakan yang merugikan orang banyak pada akhirnya juga merugikan diri kita sendiri. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha bersabda, Wayadama sankara apamadena sampadita, yang artinya segala sesuatu yang berbentuk akan hancur kembali. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan kewaspadaan dan kesadaran. Pembangunan bangsa membutuhkan semangat apamada atau kewaspadaan. Kita tidak boleh lengah dalam menjaga persatuan, tidak ceroboh atau lengah dalam mengelola kekayaan alam, dan selalu waspada terhadap bibit-bibit perpecahan. Bangsa yang sadar tidak akan mudah terpecah belah oleh berita hoax, provokasi, atau sentimen sesaat. Karena rakyatnya mampu menimbang segala informasi dengan jernih dan berkesadaran, penuh kebijakan, penuh kebijaksanaan. Membangun bangsa juga berarti merajut keberagaman. Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika memerlukan berkat yang kuat agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik. Disinilah peran kesadaran diri atau sati bertransformasi menjadi metta atau cinta kasih dan karuna atau kasih sayang. Kesadaran diri atau sati membuat setiap manusia sadar bahwa kita memiliki keinginan sama, ingin bahagia dan terbebas dari penderitaan atau duka. Dengan kesadaran ini, toleransi bukan hanya sekedar slogan, melainkan suatu kebutuhan. Membangun bangsa dengan semangat cita kasih berarti mengutamakan dialog dan memanusiakan manusia. Kesadaran diri atau sati dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan yang pertama menanamkan nilai-nilai perhatian penuh atau mindfulness sejak dini agar generasi muda memiliki kendali diri yang baik. Yang kedua, kepemimpinan yang berkesadaran, mampu mengenali diri dan bijaksana dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Yang ketiga, kesadaran untuk tidak eksploitatif terhadap alam, selaras dengan prinsip hidup sederhana sesuai Dhamma. Kesadaran diri atau sati adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan batin yang sadar, setiap warga negara menjadi cahaya bagi lingkungannya, sebagaimana lilin yang dinyalakan satu persatu hingga menerangi seluruh ruangan. Demikian pula kesadaran individu yang dibangun dengan konsisten membentuk kekuatan kolektif yang membawa bangsa
kejayaan secara lahir dan batin, serta mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh Indonesia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya dalam Cahaya Iman Agama Buddha. Semoga memberi pencerahan bagi sahabat pendengar dimanapun berada. Semoga semakin menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita belajar dari hal-hal yang telah lalu, sehingga kita bisa memperbaiki diri, mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Akhir kata dari saya, Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas memulai hari yang penuh dengan manis dan juga kata-kata manis. Bukan hanya itu, tapi perjuangan yang manis begitu ya untuk dilakukan sejak dini hari tadi. Yap, sahabat pendengar. Selamat bangun tidur ya dengan penuh keceriaan dan harapan-harapan yang baru tentu saja. Banyak sekali agenda kegiatan yang harus dilakukan pagi hari ini kan. Pastikan ya, untuk bisa bikin mood jadi lebih nyaman, jadi lebih happy, lebih semangat lagi untuk bisa memulai pagi hari ini dengan impian dan juga langkah yang baru. Sampai nanti jam 9, Vita bakal menemani dengan lagu dan juga informasi yang siap banget untuk dikulik cuman di Semangat Pagi. Nggak perlu pakai lama, gabung, tinggal kirimin WhatsApp aja di nomor 0882-135-135. Telepon juga di 366-899. Kalau kata Nyoman Paul mah, tunggu apa lagi sih? Nggak usah pakai lama ya. Buruan, gercepin. Oke. Bareng sama Vita, kita bakal bersama di Semangat Pagi dari radio kesayanganmu ini.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Loh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
4: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.

0: karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?

0: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

Selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ya, buat semua anak-anak Indonesia dan juga dimanapun itu berada. Tahun ini dengan mengangkat tema resmi Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini jadi materi yang sangat spesifik untuk bisa disosialisasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA bersama dengan kampanye gerakan nasional hashtag Ruang Aman Nyaman Anak. Ya, sahabat pendengar, Hari Anak Nasional ini bukan hanya sebagai ucapan saja begitu ya, atau semacam selebrasi saja, tetapi Hari Anak Nasional punya sejarah yang panjang, di mana setiap tanggal 23 Juli peringatan Hari Anak Nasional ini diberikan untuk bisa meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak. Sesuai unggahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, di akun Instagram resmi Kemen PPPA, peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini punya 3 pesan dari tema yang diusung, yakni berkaitan dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Sudah seberapa melindungi kita terhadap anak-anak kita? Melindungi bukan hanya memberikan arahan untuk apa yang bisa dilakukan dan tidak ya. Tentu saja tangki-tangki cinta harus terus dipenuhi agar kebutuhan emosional tidak dicari di luar rumah. Sehingga kenakalan-kenakalan remaja ini bisa dituntaskan begitu ya. Bisa diberantas karena kasih sayang yang terpenuhi dari rumah. Semangat terus untuk bisa membersamai anak-anak yang sedang tumbuh ya, sahabat pendengar. Anak adalah amanah, anak bahagia akan menciptakan anak yang cerdas. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Dan selamat pagi juga nih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung lewat 0882 135 135. Apa kabar? Untuk Lembayung Sutra, selamat pagi. Oke, di belakangnya ternyata sudah ada Teo ya, yang mau request melawan Restu Mahal ini. Ditunggu. Lembayung Sutra, selamat pagi. Apa kabar sayang ya? Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, Mbak Tuti, Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, kemudian ada Pak Prianto juga, Pak Iwan. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga rezeki lancar sampai paripurna, amin. Apa kabar juga ini untuk pendengar dari Gorontalo ya, selamat pagi Pak Ari Ahmad, semoga kabar bahagia dan juga diberkahi selalu ya. Lewat streaming nih Radio Box, pokoknya pendengar setia Magelang FM. Terima kasih. Apa kabar juga Bu Javi di Tempuran? Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Vita? Kabarnya luar biasa ya. Pagi hari ini pengen dengerin lagu Salma Salsabil, Hachu. Salamnya buat Vita Mentugas saya. Semangat, semangat, semangat. Oke deh, ngeteh dulu ya Jav. Apa kabar juga buat Mbak Murni? Waalaikumsalam. Semangat pagi ya. Salam sehat aja. Melu Guslo dong, apa aja ya. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Pak Herman juga, Pak Pri, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi juga, Mbak Yuli Hera, ada Mbak Nadine dan Oma Kenzo, Mas Evan, Javi dan Bu Tuti Haryanti, Bu Nani juga. Makasih ya. Oke deh, pagi buat Mbak Susi dan juga Pak Herman. Ditunggu, nanti bakal Vita sapa. Tapi kita ketemu dulu nih sama yang satu ini. Tulus, teh hijau.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM bersama Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar dari Jakarta RRI dikabarkan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis MBG menjadi prioritas utama setelah dirinya dilantik. Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program tersebut berjalan sesuai tujuan. Sudaryono mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari pelanggaran hingga lemahnya transparansi dalam pengelolaan program. Karena itu, ia komitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh bersama seluruh jajaran BGN. Sudaryono menekankan program MBG dibiayai menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan

kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Lebih lanjut, lanjut usia. Program tersebut juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Sudaryono mengatakan tantangan ke depan adalah memastikan distribusi pangan berjalan lebih baik. Tujuannya agar seluruh hasil produksi petani, peternak, dan nelayan dapat terserap secara optimal. Ia menegaskan seluruh pembenahan tata kelola akan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan program MBG harus dijalankan secara profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah terus terjaga. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

sahabat pendengar, banyak pro kontra yang terjadi sejak pernyataan dari Presiden Prabowo untuk bisa memberikan kelonggaran ya bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi diaspora begitu ya, yang ingin bekerja di luar negeri, sekolah di luar negeri, bahkan tinggal di sana. Ya, sahabat pendengar, melalui pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Atas pernyataan dari Presiden Prabowo, lantas banyak sekali diaspora yang sudah melakukan persetujuan ya bahwa tidak salah untuk memilih menjadi diaspora. Bahkan juga banyak warga negara Indonesia yang berbondong-bondong untuk mengurus visa tinggal, visa untuk berlibur dan lain sebagainya untuk menjawab sebagai reaksi dari masyarakat begitu ya. Dalam PP nomor 30 tahun 2026 ini, pemerintah kemudian menetapkan tarif hingga Rp75 juta bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia atau WNI melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Sementara itu, WNI yang ingin lepas status kewarganegaraan dikenai biaya Rp5 juta. Selain itu, pemerintah menetapkan tarif Rp1 juta bagi pemohon untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam PP ini, pemerintah pun menghapus tarif BNBP untuk WNA yang berjasa kepada Indonesia atas diberikan kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara. Dari unggahan yang Vita lansir dari Indopsikologi ini, lantas banyak sekali memicu pro dan juga kontra di warga negara Instagram begitu ya, terutama netizen. Bagaimana pendapat sahabat pendengar nih? Tentu saja ada kekhawatiran, ada rasa ingin tertawa mungkin ya. Itu semuanya tergantung ya pada apa yang ingin kita dapatkan. Misalnya saja memang sudah berkeinginan untuk diaspora, harapannya sudah betul-betul direncanakan dengan sangat matang begitu ya, agar juga sebagai diaspora bisa tetap hidup bahkan berkembang di sana. Mengikuti negara yang maju tentu butuh adaptasi dan juga persiapan keuangan yang sangat rigid sehingga kita tidak rugi ketika pergi dari Indonesia. Oke, selamat pagi buat Mbak Susi, sudah bergabung juga. Apa kabar? Semoga sehat ya. Salam dong buat Mbak Murni, Bu Sadowo, juga Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Yayu juga, Pak Iwan, kemudian Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Evan, dan Mbak Nadine, Pak Pri ya, anak-anak Alpen Budaya semuanya. Oke, selamat pagi juga buat Pak Herman, pergilah kasih dari Demasif. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, Mama Vega, Mbak Murni juga, Mbak Susi ya. Kemudian Bu Nani, Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, dan semuanya yang lagi beraktivitas saja. Selamat pagi buat Pak Tri Mardiono dari Kalimantan Timur ya. Mau ngucapin selamat Hari Anak Indonesia, Anak Nasional. Orang tua menyayangi anak dengan kasih sayang dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Setuju Pak. Salam juga buat semua pendengar Magelang FM dong. Lagunya Ebit GAD, kalau untuk kita renungkan nanti diputar di jam 9 ya Pak Trimono, Pak Tridarmono ya, karena tidak masuk kecuali sudah dinyanyikan ulang dengan versi yang lebih baru bersama dengan anaknya misalnya yang lagi esok pagi. Ditunggu untuk Vita putarkan kali ini, ketemu dulu dengan lagu dari Nuna, This Is Shoot First Take.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangin, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD.